0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Enggak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Bria, saat ini sudah 24 menit melintas dari jam 8 pagi. Yang pasti saat ini terlangsung masuk di Apa Kata Mereka. Seperti biasa ada topik yang diangkat untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan pastinya Sahabat Budaya Mobaku Iko nanti ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro4 Manado. Di mana Sahabat Budaya berbicara soal topik-topik yang update di Sulawesi Utara. Nah, salah satunya adalah modus kejahatan berubah di mana penyidik harus ikut berkembang juga ya. Nah, zaman berubah, teknologi berkembang dan ternyata cara orang melakukan kejahatan juga ikut berubah, Sahabat Budaya ya. Kalau dulu kita tuh lebih banyak bicara soal pencurian, penipuan secara langsung atau kejahatan yang terjadi di jalanan. Nah, sekarang modusnya itu bisa masuk ke dalam handphone kita. Nah, ini lebih canggih lagi nih Sahabat Budaya ya. Ada penipuan melalui pesan WhatsApp, akun palsu, tautan yang mencurigakan, penipuan jual beli online sampai modus yang memanfaatkan data pribadi seseorang. Nah, kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Karena kalau modus kejahatannya berkembang, kemampuan untuk mengungkapnya juga harus ikut berkembang ya. Di mana Sahabat Budaya, fakta yang bisa disampaikan dalam hal ini, di mana Polda Sulawesi Utara sebelumnya menekankan bahwa penyidik perlu mengikuti perkembangan zaman dan melihat pola-pola kejahatan yang muncul, serta meningkatkan kemampuan dalam bersinergi untuk menghadapi berbagai bentuk tindak pidana. Dalam perkembangan terbaru di lingkungan Polda Sulawesi Utara, kepolisian juga menekankan bahwa tantangan tugas semakin kompleks sehingga profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas. Sementara, isu kejahatan digital dan aktivitas ilegal berbasis internet juga menjadi perhatian. Pada September 2026, Polda Sulawesi Utara melakukan penegakan disiplin terkait indikasi judi online dan pinjaman online ilegal di lingkungan personalnya. Nah, sebenarnya apa yang membuat modus kejahatan berubah? Nah, Sahabat Budaya, ini akan kembali selepas yang berikut ini tentunya.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Etole, Masrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ya, dan sahabat budaya 3 menit dari jam 9 pagi. Dan tora lanjut lagi tentunya di apa kata mereka, di mana sahabat budaya. Silakan yang ingin bergabung tentunya untuk menanggapi topik ya. Kita masih berbicara tentang iya, pastinya untuk topik kita pagi hari ini, modus kejahatan yang berubah dan penyidik harus ikut berkembang juga. Sekali lagi, kita tahu bersama bahwa zaman berubah dan teknologi berkembang, ternyata cara orang melakukan kejahatan juga ikut berubah nih sahabat budaya. Kalau dulu kita lebih banyak bicara soal pencurian, penipuan secara langsung, tapi kejahatan yang terjadi di jalanan sekarang modusnya bisa masuk ke dalam handphone kita nih sahabat budaya. Jadi hati-hati ya sahabat budaya. Dan yang pasti selamat pagi untuk Rico yang ada di Manado. Menurut saya memang sekarang modus kejahatan sudah semakin berkembang. Saya sendiri pernah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, tetapi menggunakan foto profil teman saya. Dia mengatakan sedang membutuhkan uang karena ada masalah, dan awalnya saya hampir percaya karena fotonya memang benar foto teman saya. Tapi saya coba telepon langsung nomor yang saya kenal, dan ternyata teman saya tidak pernah mengirim pesan tersebut. Dari situ saya sadar bahwa sekarang pelaku bisa menggunakan identitas orang lain untuk menipu. Jadi menurut saya, jangan langsung percaya hanya karena nama dan fotonya kita kenal. Terima kasih untuk Rico yang ada di Manado. Next ada Maria di Tomohon. Selamat pagi, saya setuju dengan topik hari ini. Menurut saya, masyarakat memang harus lebih berhati-hati dengan link ataupun tautan yang dikirim melalui WhatsApp, SMS maupun media sosial. Kadang ada pesan yang mengatakan kita mendapatkan hadiah, paket tertahan atau diminta mengisi data tertentu karena penasaran, orang langsung klik ya, mengklik tautan tersebut. Padahal kita tidak tahu link tersebut aman atau tidak. Nah, saya rasa edukasi seperti ini penting sekali, terutama untuk orang tua dan mereka yang belum memahami teknologi digital. Selamat pagi untuk Pak Andi di Bitung. Kalau menurut saya sekarang masyarakat bukan hanya harus waspada terhadap pencurian atau kejahatan yang terjadi secara langsung, tetapi juga terhadap kejahatan melalui internet, karena banyak orang merasa aman karena tidak bertemu langsung dengan pelaku ya. Padahal justru melalui handphone seseorang bisa menjadi korban tanpa sadar. Apalagi kalau pelaku sudah mengetahui nama, nomor telepon, bahkan informasi tentang keluarga kita. Jadi saya berharap informasi mengenai modus-modus terbaru lebih sering disampaikan kepada masyarakat. Next ada Yanti di Minut ya, alias Minahasa Utara. Saya pernah mengalami sendiri hampir menjadi korban penipuan. Waktu itu ada orang menelpon dan mengaku dari pihak bank. Dia berbicara sangat meyakinkan dan mengatakan ada masalah dengan rekening saya. Kemudian saya diminta memberikan beberapa informasi, dan untung saya merasa curiga dan tidak memberikan data apapun. Setelah saya hubungi pihak bank melalui nomor resmi, ternyata memang tidak ada masalah dengan rekening saya. Nah, dari pengalaman itu saya belajar kalau ada telepon yang meminta data pribadi, sebaiknya jangan panik dan jangan langsung percaya ya. Terima kasih untuk Yanti yang ada di Minot ya, sudah memberikan curahan hatinya ya tentang modus-modus kejahatan melalui online juga ya. Stefan Tondano, selamat pagi. Saya melihat tantangan penyidik sekarang memang semakin berat, pelaku kejahatan juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, kalau dulu mungkin penyidik lebih banyak berhadapan dengan barang bukti secara fisik, sekarang ada bukti digital, rekening percakapan, akun media sosial dan sebagainya. Karena itu kemampuan aparat harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman, tetapi masyarakat juga jangan hanya menyerahkan semuanya kepada polisi. Kita sendiri harus ikut mencegah agar tidak mudah menjadi korban. Betul sekali. Terima kasih untuk Pak Steven yang ada di Tondano. Next ada Linda di Manado. Pagi penyiar, pagi juga. Kalau saya pribadi paling sering mendapatkan pesan yang mengaku saya mendapatkan hadiah atau undian. Ada yang mengatasnamakan perusahaan terkenal. Ada juga yang bilang nomor saya terpilih mendapatkan hadiah. Biasanya sih diminta menghubungi nomor tertentu atau membuka link. Sekarang saya sudah tidak pernah melayani pesan seperti itu, dan kalau memang benar ada hadiah, saya pikir kita bisa cek melalui website atau akun resmi perusahaan tersebut. Jadi jangan percaya ya hanya karena ada logo ataupun nama perusahaan. Nah, ini memang sangat menggelikan ya kalau misalnya hal-hal seperti ini bisa diretas begitu ya sahabat budaya. Selamat pagi untuk Fajar yang ada di Air Madidi. Menurut saya yang tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai kita baru membicarakan penipuan setelah ada korban. Harus ada edukasi terus-menerus tentang bagaimana mengenali modus penipuan. Anak-anak muda mungkin lebih cepat memahami teknologi, tetapi orang tua atau masyarakat yang jarang menggunakan internet bisa lebih mudah menjadi sasaran. Jadi kalau kita sudah paham, jangan hanya menjaga diri sendiri, kita juga perlu mengingatkan orang tua, keluarga, dan tetangga. Betul sekali. Untuk Fajar yang ada di Air Madidi. Sekali lagi, sahabat budaya yang mungkin baru bergabung ya, kita masih membahas tentang modus kejahatan yang sudah berubah ya. Kalau dulu bisa secara langsung, tapi sekarang penyidik harus ikut berkembang karena modusnya bisa masuk ke dalam handphone kita, ya sahabat budaya. Mungkin pernah juga mengalami mendapatkan SMS atau WhatsApp yang mencurigakan begitu ya, menjanjikan hadiah atau yang dari bank-bank tertentu ya. Dan yang ada di Bitung, selamat pagi untuk Rina. Saya setuju bahwa salah satu senjata pelaku penipuan adalah membuat korban panik ya. Misalnya menelpon dan mengatakan anak kita mengalami kecelakaan, keluarga sedang dalam masalah, atau rekening akan diblokir. Nah karena panik, orang kadang tidak berpikir panjang dan langsung mengikuti perintah pelaku. Menurut saya kalau menerima telepon seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah tenang ya, cooling down. Jangan langsung transfer uang dan jangan memberikan data. Coba hubungi keluarga atau instansi yang bersangkutan melalui nomor resmi ya. Dan next ada Doni di Sonder. Selamat pagi. Menurut saya masyarakat juga perlu membiasakan diri melaporkan kalau menemukan modus baru. Kadang orang malu kalau hampir tertipu atau sudah ditipu sehingga memilih untuk diam. Padahal kalau informasi itu disampaikan, orang lain bisa belajar dan tidak mengalami hal yang sama. Jadi jangan malu untuk bercerita kalau pernah menjadi korban atau hampir menjadi korban. Yang penting data pribadi jangan pernah disebarkan ketika menceritakan kasusnya. Next ada Vina. Aduh, banyak sekali yang masuk ya pagi ini. Tapi berarti memang reaksinya banyak ya, karena memang ini sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan ada yang baru saja mengalaminya ya. Oke, ada Vina. Teknologi memang sangat membantu kehidupan kita. Sekarang transfer uang, belanja komunikasi, dan berbagai pekerjaan bisa dilakukan lewat HP ya. Dan yang pasti, tapi semakin banyak aktivitas kita di dunia digital, semakin besar juga kita harus menjaga keamanan. Jangan memberikan sekali lagi OTP, PIN, password, atau data penting kepada orang lain. Menurut saya prinsip sederhananya adalah kalau ada orang yang meminta kita merahasiakan sesuatu, terburu-buru mentransfer uang atau memberikan kode tertentu, kita justru harus semakin curiga ya. Ada Pak James Kawangkoan, selamat pagi Pak James yang sudah bergabung ya di Apa Kata Mereka. Saya ingin menambahkan bahwa anak muda juga harus ikut membantu orang tua memahami modus penipuan digital. Banyak orang tua yang kalau menerima pesan dari nomor tidak dikenal langsung percaya karena bahasanya dibuat seolah-olah resmi ya. Anak-anaknya bisa membantu dengan mengingatkan bahwa pihak bank atau instansi tertentu biasanya punya jalur komunikasi resmi. Jadi jangan sampai orang tua menjadi korban hanya karena kurang memahami teknologi. Next ada Siska, menurut saya perubahan modus kejahatan ini memang tidak bisa kita hindari karena teknologi terus berkembang. Yang penting masyarakat jangan mudah percaya dan jangan malu bertanya. Kalau ada pesan yang mencurigakan, tanyakan kepada keluarga atau orang yang lebih mengerti. Dan lebih baik kita dianggap terlalu hati-hati daripada akhirnya kehilangan uang ya. Dan untuk aparat, semoga kemampuan dalam menangani kejahatan digital terus ditingkatkan supaya masyarakat merasa aman. Wah, banyak sekali ya pengalaman dan pendapat yang masuk pagi ini. Kalau kita perhatikan ternyata benang merahnya hampir sama ya. Semuanya menuju ke arah jangan mudah percaya, jangan panik, dan selalu jangan lupa untuk melakukan yang namanya verifikasi ya. Itu penting sekali sahabat budaya, karena kadang-kadang kalau sudah panik kita sudah tidak terpikirkan dalam pikiran kita untuk kayaknya ini harus diklarifikasi dulu atau dikonfirmasikan dengan pihak yang bersangkutan ya. Saking paniknya kita langsung mengklik tautan atau langsung mengirimkan uang atau memberikan apa yang mereka inginkan. Dan hati-hati juga, kadang-kadang juga memakai modus hipnotis gitu ya. Jadi mau tidak mau apapun yang mereka suruh kita lakukan gitu. Nah yang menarik memang modusnya juga semakin beragam. Pelaku tidak selalu mengancam atau mengambil sesuatu secara langsung. Kadang mereka justru membuat kita sendiri yang menyerahkan informasi atau uang karena berhasil dibuat percaya. Nah karena itu sahabat budaya, kemampuan pendidik memang harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain memang ya, masyarakat juga punya peran yang sangat penting. Jangan sampai teknologi berkembang sangat cepat sementara kewaspadaan kita justru tertinggal. Jadi untuk pendengar atau sekun sahabat budaya yang pagi ini sedang beraktivitas, satu pesan sederhana, kalau menerima informasi yang membuat panik atau meminta kita mengambil keputusan dengan cepat, berhenti sebentar, ditenangkan dulu dirinya, jangan langsung percaya dan lakukan pengecekan melalui sumber-sumber resmi, oke? Iya, ada Chris yang sudah bergabung pagi ini. Intinya data pribadi jangan diberikan ke siapapun, betul sekali. Terima kasih Bung Chris yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kita closing sampai di sini untuk Apa Kata Mereka. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah bergabung, sudah memberikan informasinya juga, sudah memberikan tanggapan di topik kita Apa Kata Mereka. Sehat-sehat selalu semuanya dan sukses selalu pastinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sebelas delapan AM.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Evolet.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, pendengar masih bersama saya Stanley di suasana siang hari ini di Neon Lambai Siang. Selamat siang aja buat sahabat Blaya yang mungkin saat ini siap-siap untuk menikmati suasana istirahat ya, yang masih beraktivitas. Semoga segala tugas dan pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik saudara, kita tinggalkan Faris Adam dengan lagu Body Patah-Patah ya. Jangan kemana-mana pendengar, saya masih akan kembali dengan info UMKM ya, di teras UMKM, tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya.

0: Iya baik, sahabat budaya masih di Nyerumlah baik siang ya, dan kita lanjut di teras UMKM sahabat budaya. Lanjut kita ke informasi mengenai UMKM ya sahabat budaya. Kali ini mengenai ekonomi digital ya sahabat budaya. Ya sahabat budaya, tahukah Anda ya, di era teknologi ini peluang baru lewat ekonomi digital ini sangat terbuka sahabat budaya ya. Nah, ekonomi digital ini adalah merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital ya sahabat budaya, internet, perangkat elektronik, data serta berbagai platform digital dalam proses produksi, pemasaran, transaksi hingga pelayanan kepada konsumen. Perkembangannya sebenarnya telah mengubah cara masyarakat dalam berbelanja, bekerja, berkomunikasi, dan juga menjalankan usaha. Nah, sebenarnya sebagaimana dikutip dari halaman www.bi.go.id di Indonesia, ekonomi digital berkembang melalui berbagai kegiatan seperti perdagangan elektronik atau e-commerce, layanan perbankan digital, pembayaran digital, teknologi finansial, transportasi berbasis aplikasi, hingga bisnis yang memanfaatkan media sosial. Sampai kehadiran teknologi ini membuat para pelaku usaha dapat menawarkan produk kepada konsumen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada toko fisik atau lokasi usaha tertentu. Nah, salah satu perkembangan yang paling mudah kelihatan itu terlihat adalah meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat bahwa sepanjang 2025 transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap metode pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dan memasuki 2026, penggunaan transaksi digital juga terus menunjukkan pertumbuhan. Pada April 2026, Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi, tumbuh 42,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi melalui aplikasi mobile dari internet serta penggunaan QRIS juga terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya pengguna dan merchant ya. Nah, bagi pelaku UMKM, ekonomi digital membuka peluang untuk memperluas pasar saudara. Produk makanan, pakaian, kerajinan, jasa maupun produk lokal dapat dipromosikan melalui media sosial dan platform perdagangan digital. Dengan strategi pemasaran yang tepat, sahabat budaya, usaha yang awalnya hanya melayani konsumen di lingkungan sekitar ini dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Digitalisasi juga membantu pelaku usaha dalam mengembangkan cara pelayanan pembayaran dan layanan yang lebih praktis. Namun sahabat budaya, ekonomi digital tidak hanya menghadirkan peluang, namun perkembangan teknologi juga membawa tantangan. Ya, antara lain keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, kejahatan cyber, persaingan bisnis yang semakin luas, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kemampuan digital. Saudara Bank Indonesia menekankan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan digital perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen. Nah, sebenarnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak menjadi semakin penting ya. Nah, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki akun media sosial atau toko online, tapi juga perlu memahami cara membuat konten, menjaga keamanan akun, memberikan pelayanan kepada konsumen, serta mengolah transaksi secara bertanggung jawab. Literasi digital menjadi salah satu bagian penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi sekaligus mengurangi resikonya. Sahabat budaya, ekonomi digital pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi untuk berjualan. Lebih luas dari itu, sahabat budaya, ekonomi digital merupakan perubahan dalam cara masyarakat menciptakan nilai, menjalankan usaha, melakukan transaksi, dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Sahabat budaya, dengan infrastruktur digital yang semakin berkembang dan kemampuan masyarakat yang terus meningkat, teknologi dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membuka peluang ekonomi baru di Indonesia.
1: Etole materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Bung Moni cuma duduk di sini loh nih, Papa Sangpa kita.
1: Oh iya, Frek, Lek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, ntar banyak.
3: Hei, Bung Moni cuma mau minum, yang mau makan kopi.
1: Ya, enggak, Endang, kita mau makan nasi. Kita kalau aja, Endang. Kafe mie.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya, wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu, ya, semampu kita. Ada maunya.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi ini

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya.

Ya, dan baik pendengar Pro4, demikian untuk teras UMKM ya sahabat saya yang sudah saya hadirkan ya beberapa informasi yang mengangkat tentang usaha ya UMKM sahabat saya di Indonesia yang semakin maju terutama untuk teknologi media digital ya sahabat saya. Dan sahabat saya sementara sekarang pukul 12.00 waktu di Pro4 RRI Manado, kita akan lanjut di acara selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di 88,6 FM Pro4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, masireka arut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
2: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini

0: bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
2: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Baik, selamat siang sahabat budaya, selamat orang Bakudapa. Bakudapa di mana? Bakudapa di Babok. Bakudapa di acara Torang Deng Torang sahabat budaya ya, di kesempatan siang hari ini, hari apa ini, Kang? Selupa hari. Hari Kamis ya. Ya, Torang Bakudapa lagi di acara Torang Deng Torang di hari Kamis tanggal 1 ya, di bulan baru, bulan Oktober 2026 ya. Selamat datang bulan Oktober. Oktober yang penuh dengan keceriaan ya sahabat budaya. Oke, dan sahabat budaya yang mau bagu iko di acara Torang Deng Torang, silakan ngoni boleh lewat WhatsApp di 0853-424-00928, juga boleh lewat TikTok ya, di live TikTok Pro4 siang hari ini. Sahabat budaya nanti bisa request lagu, silakan lewat komen ya di kolom komentar, Anda bisa request dan bisa kirim salam buat siapa di siang hari ini yang ingin Anda kirimkan ya. Oke, selamat bergabung Christian Harvey ya, yang sudah join dengan RRI Pro4 lewat TikTok ya. Welcome Christian Harvey ya. Oke, kalau mau request lagu silakan untuk Bung Christian, lagu-lagu pop Manado ya. Jadi silakan yang mau request lagu-lagu pop Manado di kolom komen ya. Jangan lupa yang belum follow di follow biar bisa dapat informasi dan juga undangan yang kami undangkan kepada Anda ya, bahwa Pro4 ini punya acara-acara menarik yang bisa Anda saksikan dan dengarkan baik lewat frekuensi 88,6 FM, 11.88 AM, juga lewat streaming aplikasi RRI Digital, dan bisa Anda nonton, saksikan acara siarannya Pro4 seperti sekarang ini lagi live Pro4 request lagu-lagu pop Manado ya. Silakan ya di kolom komen di request lagu apa, yang penting cantumkan nama Anda ya. Jadi kadang di situ kan namanya cuma user ya, 97330 59 sekian, saya nggak tahu ini namanya siapa. Jangan lupa nama posisi di mana ya, terus request lagu Manado apa judulnya, dan mau kirim salam buat siapa silakan disalam ya. Oke, jadi buat Christian yang mau request lagu silakan, dan juga untuk user 9733 sekian yang mau request lagu pop Manado apa silakan kirim buat siapa siang hari ini. Oke, dan sahabat budaya yang mungkin lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, sahabat budaya di seluruh wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kebetulan mungkin lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, selamat mendengarkan ya. Gimana untuk seluruh fans Pro4 yang ada di Sumatera Utara sana ya, di Tanjung Balai, apa kabar Bapak Nurdin ya. Kemudian di Bengkulu ya, Riko, Bung Riko Tanapata, gimana kabar? Kemudian di Jakarta Selatan ya, Ciguria, selamat siang Cigu. Di Wonosobo ya, Ibu apa kata? Lupa. Wigati, aduh Ibu Wigati ini gimana kabar? Ibu Wigati yang ada di Bondowoso apa Wonosobo ya? Yang mungkin saat ini lagi mendengarkan Pro4, selamat mendengarkan. Ica di Bone, Sulawesi Selatan, gimana kabar ya Ica? Ya mungkin lagi mendengarkan juga lewat streaming ya. Kemudian Ayu di Maluku Tengah, di mana itu Maluku Tengah, Masohi ya. Ya di Masohi Sulawesi Maluku Tengah, untuk Ayu di sana selamat siang. Kalau lagi mendengarkan bisa gabung lewat live TikTok Pro4 ya. Oke, baik sahabat budaya. Melanjutkan, ini sudah banyak yang gabung. Ini ada Neymar Junior, Baskar ya, Dexport, Yusuf, Abbas, Bujangan lagi, Sudarto. Ya pokoknya terima kasih sudah gabung lewat TikTok Pro4 ya. Jangan lupa di follow ya akun live Pro4, TikToknya Pro4 di follow. Yang belum follow silakan di follow, kemudian jangan lupa tap layar ya, biar semakin banyak Anda men-share ya dan me-likes live Pro4 RRI semakin banyak, pendengar yang bisa menyaksikan Pro4 lewat live TikTok di siang hari ini ya. Yang sebentar makan siang, selamat menikmati suasana makan siang Anda. Semoga menu-menu siang hari ini menyenangkan guys ya. Oke, sambil kita dengarkan lagu yang satu ini.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau bawa pesan kuki sini ya? Mau bawa pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, masih rekaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi sahabatnya. Untuk yang sudah bergabung di live TikTok ini sudah pada banyak. Ada Matoa, ada Lengkeng, ini nama-nama buah ini. Ada Gabriel, IDF underscore 12, ada Endik, ada FKR95, emoticon, ada user 821209 sekian-sekian, ada Kartini Sirait. Kartini Sirait di Desa Lumban, Julu, Pesisir, Danau Toba, Sumatera Utara. Selamat bergabung ya Kartini ya. Horas bah. Ah, itu ini orang dari Sumatera Utara, saya harus menyapa dengan Horas ya. Selamat siang Kartini. Iya, katanya request lagu Opo Wananatas dari Ermi Kulit. Opo Wananatas itu lagu Minahasa Kartini. Jadi requestnya lagu Manado ya, lagu pop Manado Kartini. Nanti Kak Stanley pilihkan aja ini gimana Kartini ya. Mau Kartini, Kak Stanley pilihkan yang judulnya mana yang bagus ini buat Kartini ya. Bagaimana Kartini kalau judulnya banyak ini kita sutar di sini. Mode pesawat Joy. Bagaimana Kartini? Kasih pilihkan yang judulnya mode pesawat dari dan diberkati. Ini lagunya enak apa Kartini? Bisa joget-joget, bisa loncat-loncat, ya? Kartini? Gimana Kartini? Iya, nanti Kasteli gantiin ya lagunya. Oke, baik. Silakan yang mau request lagu buruan di WhatsApp 0853424009 ya. Jadi sahabat budaya, meskipun Anda asalnya dari Sumatera ya, dari Ambon, Maluku, dari Jawa, tapi Anda kan suka dengar lagu-lagu pop Manado ya. Nah, lagu-lagu pop Manado itu kan ada bisa dengar di YouTube ya. Jadi karena acaranya ini khusus lagu-lagu pop Manado, jadi menyesuaikan aja ya. Jadi silakan yang mau request lagu-lagu pop Manado, ya referensinya Anda bisa lihat di YouTube. Ada lagu-lagu pop Manado, ada lagu-lagu disco tanah Manado, banyak di situ ya. Macam tadi saya pilihkan yang mode pesawat ini buat Kartini ya. Oke. Kemudian kemudian ada Yulita Rompas. Yulita Rompas. Oh, Kartini itu orang apa? Suaminya orang Manado katanya nih. Suamiku orang Manado, Rocky Kawas, sekarang di Toba juga. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kartini ya. Iya, nanti Kak pilih lagunya ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jadi sahabat budaya, itulah Indonesia. Betapa Indonesia begitu indah, perbedaan bisa menyatukan kita. Seperti Kartini bilang, dia suami orang Manado, ya. Rocky Kewas. Ya, sekarang lagi di Toba. Ya, jadi itu orang Sumatera Utara kawin dengan orang Manado ya. Nah, makanya Kartini suka lagu Manado karena suaminya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Dan kalau begitu kita break dulu ya. Saudara, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Ya, buat Kartini ini dia lagunya dari Dandi Barakati dengan mode pesawat.

Anjing kecil sahabat budaya yang imut-imut ya. Kita dulu memang suka sekali ya piara anjing kecil sahabat budaya. Sambil jaga gemes-gemes, Mar. Sekarang memang so nyanda sto. Soalnya so beda kan. Kalau dulu masih anak-anak memang suka bermain dengan anjing kecil. Ya, dia request lagu anjing kecil. Semoga so terhibur tadi buat Bung Dev di Rano Tanah Weru yang sudah minta lagu lewat WhatsApp di saya tadi. Bung Devi, semoga saja sudah terhibur ya, lagunya sudah saya putarkan ya. Lanjut ke WhatsApp selanjutnya, ini ada Ibu gimana ini? Iya, selamat siang, ini ada Ibu Nurhayati ya. Ibu Nurhayati alias Ibu Nunu di PAL 2 Kampus Universitas Nusantara PAL 2. Selamat siang Bung Stanley, ini dari Ibu Nunu di Kampus Universitas Nusantara PAL 2. Boleh mau request lagu, Mar Bung pilih Akang Dang lagu ini. Bu Nunu kirim buat teman-teman pengurus Pro 4, ada Ketua Pak Roni, Bu Fatmawati, Mamar Sharon, Ibu Wisha, dan juga semua-semua Jo yang tergabung dalam fans Pro 4 dengan ucapan salam sehat-sehat selalu. Salam kompak-kompak selalu walau hanya lewat udara Pro 4. Dan buat Bung Stanley, terima kasih. Torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Ibu Nunu ya. Nanti kita pilih Akang lagunya ya Ibu Nunu. Ya, tenang saja Ibu Nunu. Terima kasih Ibu Nunu. Selanjutnya di siapa lagi? Ini ada Ibu. Oh ya, ini Ibu Jusya ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng, Pak Stanley, Torang dan Torang ini dan Ibu Jusya dari Perum Geria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Binasa Utara. Merequest lagu dang, judul lagu Kita Ada Perasaan, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gominimen di Winetin, Ibu Silangen di Tering Anua. Halo, selamat siang Ibu Lina, Pak Gominimen dan Ibu Silangen, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina, Pak Gominimen dan Ibu Silangen. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat Bapak dengar Jone, Ibu Lina, Pak Gominimen, Ibu Silangen. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley ne. Thanks ne, torang dan torang, God bless you ya. Oke, thanks Pak Ganteng Pak Stanley. So tolong baca Akang Ibu Giuseppe SMS di WA. Deng, so tolong putar Akang Ibu Giuseppe lagu kesayangan Kita Ada Perasaan. Oke, ditunggu Ibu Giuseppe ya, nanti mau putar tuh lagu. Oke. Dan yang mau bergabung silakan juga lewat live TikTok Pro 4. Yang belum komen silakan komen dulu lewat kolom komen ya, kolom komentar Pro 4. Ya mungkin mau request lagu Pop Manado silakan ya. Oke, Stanley tunggu, jangan lupa follow ya, di follow kalau belum follow. Dan kita langsung aja sahabat budaya akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di pesan tadi Ibu Nunu ya, yang katanya pilih Akang Jo ya. Oke, kalau begitu kita pilih Akang untuk Ibu Nunu. Ini dia, ada lagu yang Ibu Nunu suka yang selalu melekat di hati ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap di Torang Deng Torang RRI Pro 4 Manado.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan pendengar cukup sampai di sini dulu untuk acara request kita Torang dan Torang, karena nanti di pukul 13 kita akan siaran bersama dengan RRI Talaut, juga RRI Tahuna dan RRI Gorontalo di Magota Bacirita ya, saudaya ya. Untuk itu tetaplah bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanuang.

0: Baik ya, selamat siang buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital di hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026. Kita dalam program siaran berjaringan Korwil Limbah Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna dan juga Pro 1 Talaut. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini 12 menit lepas dari pukul 13.00 sampai di pukul 14, kita akan hadirkan program Magota Bacerita. Dan topik kali ini kita mengangkat mengenal lebih dekat musik tradisional bambu entel. Dan di kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu dari bidang kebudayaan Ibu Ruliati Laihan SSI, selaku Kasih Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Siang, apa kabar ya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Baik pendengar dan juga Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, berbicara tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kesenian musik tradisional khas masyarakat Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya musik ini dibuat dari potongan-potongan bambu dengan ukuran berbeda yang menghasilkan bunyi ketika bambu tersebut dihentakkan atau dimainkan dengan teknik tertentu. Baik, mungkin Ibu, bagaimana sih menjelaskan apa sejarah awal munculnya musik tradisional bambu entel itu sendiri?
1: Terima kasih. Pada saat ini kami dari bidang kebudayaan akan menjelaskan sekilas tentang sejarah bambu entel. Jadi bambu entel itu ada di Talaut sejak abad 17, dan itu kan berkisar 1600. Di saat itu bambu entel itu belum dikenal sebagai bambu entel, tapi hanya sebuah bambu yang digunakan sebagai suatu tanda di antara kampung jika ada sesuatu yang terjadi, bencana atau apa, jadi dipakailah bambu dengan cara diketuk supaya mereka tahu kalau di dalam desa itu ada kejadian seperti pencurian atau ada kebakaran. Jadi di dalam hal ini bambu itu disebut sebagai tatengkoran. Kemudian beriringnya waktu di tahun 1980 itu sudah ada yang mengembangkan bambu entel. Yang pertama itu Bapak Maestro Mephibosheth Pulu. Yang kemudian yang kedua Bapak Markus Liroga. Yang pertama itu Bapak Mephibosheth, dia memulainya itu berdasarkan dari orang tuanya. Orang tuanya jadi orang tuanya itu waktu dia kecil umur 7 tahun ya. Jadi si bapak ini melihat orang tuanya merangkai, tapi yang awalnya hanya satu-satu. Kemudian alasnya itu bambu itu diberi abaka. Jadi pas dia dihentakkan maka keluar suara. Tapi belum sempurna. Jadi setelah bapak itu jadi dewasa, dia mulai merangkai juga. Akhirnya bisa dirangkai jadi satu, di dua, tiga. Jadi diikat. Jadi maka keluar suara do, mi, sol. Jadi dalam satu ikatan itu. Jadi kemudian ada generasi juga dari Sambu Ara, Bapak Markus Liroga yang mengembangkan. Jadi di Talaut ini ada dua maestro, yaitu Bapak Mephibosheth dengan Bapak Liroga. Jadi sampai sekarang di Talaut itu masih ada. Dan kemarin 1 Juli kami sudah menganggap dan mengangkat bambu entel ke tingkat nasional. Jadi tanggal 1 Juli itu kami sudah mengikuti sidang penetapan warisan budaya secara nasional. Dan di tanggal 3 Talaut, Kabupaten Kepulauan Talaut, musik bambu entel sudah disahkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Jadi tanggal 3. Jadi untuk Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau warisan budaya itu yang sudah ditetapkan, sudah 6. Jadi yang pertama Maneem, kemudian Manduru Tona, Kerajinan Kerawang, baru Awing Uruangan, baru Bambu Entel. yang sekarang masih diperjuangkan juga tarian bara. Jadi
0: oh, tarian bara.
1: Jadi semua butuh proses dan butuh
0: kesabaran.
1: Jadi semua jika kita tulus menjalankan tugas dengan apapun, meskipun tidak ada anggaran, tapi kalau kita niat memajukan kebudayaan, pasti semua dibukakan Tuhan cara agar supaya warisan budaya kita di Talaut bisa diakui secara nasional dan secara internasional. Jadi untuk tambahan juga, dari empat itu kerajinan Kerawang, itu tahun lalu ya bulan Oktober, tanggal 21 ditetapkan. Tapi setelah itu, dari semua warisan budaya yang ditetapkan di nasional, jadi Kabupaten Kepulauan Talaut, Kerajinan Kerawang itu sudah dibawa sampai ke acara Kenduri Nasional. Jadi acara Kenduri Nasional itu ajang pameran karya seni sulam. Jadi waktu itu diadakan di Malaysia kalau tidak salah. Jadi setelah itu Kerawang juga sudah dibawa ke California kalau tidak salah. Jadi sekilas saja
0: sejarah
1: kalau
0: ya.
1: Jadi untuk detailnya nanti berkembang di sesi tanya jawab.
0: Oke, baik ya buat para pendengar dan juga sahabat budaya Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo dan juga Pro 1 Tahuna, tentunya kita sudah mendengarkan ya sejarah singkat atau kilas balik dari musik tradisional bambu entel. Dan Bu, saya mengambil sisi poin penting dari pembahasan sejarah tentang musik tradisional bambu entel. Tentunya ada sejarahnya dan tentunya ada dari mana asal nama bambu entel itu sendiri. Misalnya contohnya begini Bu, oh ini namanya ini diambil mungkin dari desa Kabupaten Kepulauan Talaut, contoh di desa Peret. Nah bambu entel ini namanya diambil dari desa mana? Apa memang khusus Kabupaten Talaut saja di Melongwane?
1: Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut atau di Tanah Poro Desa, kenapa dia disebut musik bambu entel? Karena orang Talaut bilang musik itu kan bambu itu karena dihentakkan. Mm-hmm. Jadi orang Talaut bilang yawana udah entel lah. Jadi disebut musik bambu entel karena musiknya itu bambunya itu dipakai maksudnya dengan cara dihentakkan. Jadi sehingga dia disebut musik bambu entel. Ya, mungkin.
0: Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Terus Bu, kalau jenis bambu entel ini apa semua jenis bambu atau bambu-bambu tertentu saja Bu?
1: Ya, kalau untuk bambunya itu orang Manado bilang itu bambu bulu nasi jaha. Jadi kalau bahasa Indonesia itu bambu talang. Jadi dibilang juga ada yang bilang kemarin bilang bambu air. Jadi ya.
0: Oke, baik. Baik ya Bu, berbicara tentang musik tradisional bambu entel ini, terus apa bambu entel ini digunakan di acara-acara tertentu, seperti contohnya acara pernikahan, atau cuma hanya acara-acara adat saja?
1: Bambu entel itu tergantung yang
0: meminta.
1: Yang meminta. Jadi, tapi kebanyakannya bambu entel itu biasa dipakai di gereja, pada umumnya di gereja. Kalau di Talaut dulu tahun 1990 itu semua dapat bantuan. Baru di zaman Ibu Bupati Sri, rata-rata di tiap sekolah ada. Tapi kalau sekarang tinggal di wilayah Kecamatan Geme, Kecamatan Beo, dengan Esang Selatan yang ada. Yang lain sudah tidak ada. Karena mungkin kalau di sana kan ada maestronya, jadi biasa kan dari desa itu kan bekerja sama dengan pihak maestro.
0: Oke, baik Bu, ada tidak kalau misalnya ada irama-irama tertentu seperti Ibu jelaskan tadi, misalnya do, mungkin ada irama-irama tertentu selain dari situ?
1: Kalau itu iramanya, dia kan pakai ada yang kontrabas juga dia. Jadi dia do mi sol do re la sol do. Kalau enggak salah seperti itu penjelasan dari maestro ya. Kalau kami bidangkan hanya pendampingan, jadi sekedar itu untuk cara permainannya. itu kan kadang tergantung pihak maestronya menyiapkan bambunya itu kan, musik bambu entel itu. Jadi dia rangkai itu ada kan do la si do, re fa la, do mi sol do. Jadi kalau kami itu kan hanya lihat kan mereka jelaskan pas kan. Jadi ibu kamu pegang ini, nadanya do mi sol, betul. Maksudnya begitu kan contohnya. Jadi waktu kami pentas ke sana, dia kan cuma bawa 3 akor. Jadi di situ do mi sol do, re la, re fa sol do. Jadi cuma baru kontrabas. Jadi cuma itu yang dibawa. Karena kan terbatas juga ya. Jadi maestro hanya menyiapkan yang seadanya untuk kebutuhan lagu mereka bawa. Jadi ibu hanya bawa yang
0: kebutuhan lagu tertentu.
1: Iya. Ya, sebenarnya hari ini maestro juga mau datang, tapi karena ada
0: halangan
1: ya. Karena Bapak Mephiboset kurang sehat, baru Bapak Dimas Markus Sendiroga lagi keluar kota. Jadi sebenarnya sudah dihubungi, maksudnya supaya lebih itu kan, kalau pertanyaannya mengenai pembuatan kan mereka lebih itu, tapi kalau untuk pembuatannya saya kan melihat sendiri. Jadi itu agak lama. Jadi untuk menjadi sebuah musik bambu entel itu proses yang lama, baru menebang, baru dia dihanyutkan di air laut itu ada 14 hari. Jadi dia sampai jadi utuh itu butuh waktu 3 bulan. Jadi kalau dia mau ada pesanannya 15 personil, berarti dia menghabiskan waktu 4 bulan baru jadi musik bambu entel.
0: Oke. Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bandar Pudia Depriadia yang bisa menjengkau siaran kami di 101,2 FM dan juga RRI Digital, dan juga teman-teman sahabat budaya yang saat ini lagi Zoom ya, yaitu ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuna. Dan saat ini sudah di 24 menit lepas dari pukul 13.00, tentunya Angel akan memberikan kesempatan ya kepada teman-teman kita, sahabat budaya yang ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna. Dan nanti Bu, teman-teman akan bertanya langsung kepada Ibu seputaran tentang topik yang kita bahas di siang hari ini, yaitu seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita ke Gorontalo dulu. Sudah tersambung Gorontalo?
2: Iya, halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Gorontalo dengan siapa?
2: Iya, selamat siang. Wow Angel dengan Ti Anjayayan. Halo.
0: Halo, Gorontalo.
2: Iya, bisa mendengarkan suara saya?
0: Halo.
2: Halo.
0: Mic-nya mute Gorontalo kalau tidak salah.
2: Halo. Halo, selamat siang.
0: Sudah tersambung Kak Indah, Pro 4 Gorontalo.
2: Halo.
0: Halo. Halo, Pro 4 Gorontalo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Bisa mendengarkan suara saya, Wow Angel?
0: Bisa lah, Kak Imran ini, Kang.
2: Ini Ti Anjayayan.
0: Oh, Ti Anjay, salah dah. Apa kabar kakak, sehat di Gorontalo, panas apa hujan?
2: Panas sekali ini di Gorontalo, so masuk 4 bulan ini torang musim kemarau di Gorontalo.
0: Oke, tetap semangat. Kak, mungkin ada pertanyaan kepada Ibu narasumber kita di siang hari ini seputaran tentang musik tradisional bambu entel Kabupaten Kepulauan Talaut, Kak. Silakan pertanyaannya, Kak.
2: Oke, baik. Yang pertama salam kenal dulu untuk narasumber di siang hari ini ya. Luar biasa untuk RRI Talaut yang sudah mengangkat musik tradisional ini, tentunya kita sudah bisa mengenal apa itu alat musik tradisional yang namanya bambu entel. Nah, kalau orang di Gorontalo juga, Wow Angel, itu ada namanya polo palo. Alat musik polo palo ini adalah alat musik juga yang sama terbuat dari bambu. Itu digunakan sebagai pengiring tarian. Kemudian juga biasanya digunakan pada perayaan adat, budaya, maupun festival seni ya. Dan fungsi historisnya juga ini sama seperti dari bambu entel tadi yang disampaikan oleh narasumber. Katanya sebagai sumber informasi ya, Kalau untuk polo-polo ini dipakai petani sebagai tanda peringatan ataupun alat pengusir hama dan hewan liar seperti burung ataupun hewan buas yang merusak tanaman padi di ladang ataupun di sawah. Saya jadi tertarik ingin bertanya ke narasumber di siang ini, apakah fungsi utama dari musik bambu entel ini lebih kepada alat komunikasi atau apa ini, narasumber? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada upaya digitalisasi ataupun modernisasi terhadap bambu entel ini? Iya, itu saja. Wow Angel.
0: Cukup dua ya, Kak?
2: Oke.
0: Baik, kepada Ibu narasumber mungkin bisa menjawab pertanyaan yang pertama.
3: Dan saat ini kami akan jelaskan dan akan menjawab. Maksudnya ini yang fungsi yang sekarang atau fungsi yang dahulu?
0: Kalau mungkin yang sekarang dan dahulu.
3: Kalau yang dahulu, dia kan digunakan sebagai tanda. Tanda perang atau tanda ada bahaya. Tapi kalau sekarang musik bambu entel itu lebih ke religius. Karena musik bambu entel digunakan untuk mengiring, sebagai pengiring musik gerejawi. Contoh di gereja Sasanggelobeo, di gereja di Caturan, sudah ada sekarang, baru di Laluhe, di Kecamatan Geme ada 4 gereja, dan di Desa Tule, baru Desa Bitunuris juga sekarang sudah berupaya. Jadi kalau di Talaut sekarang, musik bambu entel itu, dia fokus ke arah religius. Kemudian di acara adat, tapi yang fungsi utamanya sekarang di gereja, jadi dipakai untuk alat gerejawi, berarti dia masuk di religius. Karena di warisan budaya tak benda, dia fungsinya mengarah ke arah religius yang waktu sekarang ditetapkan. Sama-sama dengan alat musik dari Gorontalo sih, tapi masih ada ditunda kayaknya karena masih ada kekurangan. Mungkin masih maju di termin 3 ini yang warisan budaya untuk Gorontalo. Jadi untuk Gorontalo juga semangat sama-sama baru membangun warisan budaya tak benda. Untuk secara digital ya, jadi sekarang Dinas Pariwisata sudah berupaya untuk mengembangkan secara digital. Karena kami di sini juga kekurangan dana, kekurangan alat, tapi kan semuanya kami sudah buat diabadikan lewat video. Dan video itu kami sudah publikasikan lewat penetapan warisan budaya. Itu juga sudah sampai di ranah internasional. Tapi kalau di sini kami kan belum publish ya, karena kan hanya di bidang kebudayaan provinsi. Jadi yang berhak mau publish itu kami kan harus juga ada izin. Belum berani publish karena kan belum ada pengakuan secara hukum, masih sementara diajukan ini. Jadi kami belum bisa secara detail dan. Tapi untuk dokumentasi digital sudah ada, sudah terekam jejak di Kementerian Kebudayaan. Untuk Talaut juga sudah ada. Kami abadikan di Facebook, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baru lewat YouTube. Tapi karena admin kami sudah pindah, jadi untuk sekarang iya. Jadi mencari orang yang baru mau melangsungkan pengabdian di daerah digital di bidang kebudayaan. Karena kami maksudnya kurang tenaga juga di bidang kebudayaan. Jadi tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kami mengabdikan semua tentang karya-karya budaya Kabupaten Kepulauan Talaut lewat digitalisasi yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mungkin itu ya, kalau masih kurang nanti ditanggapi juga. Terima kasih.
0: Bagaimana dari Gorontalo? Apa sudah cukup, Kak?
2: Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ini izin Wow Angel ya. Saya lagi pegang ini alat musik polo-polo.
0: Coba saya lihat.
2: Iya, ini alat musik. Iya, benar. Iya, barangkali suaranya seperti itu ya, narasumber ya.
3: Di nyaring punya talaut, Pak. Karena kan saya pernah lihat langsung. Karena kan saya bidang kebudayaan, jadi bisa tahu lebih nyaring musik bambu entel, Pak. Karena sudah dicoba.
2: Baik. Iya, iya. Cukup, Wow Angel, terima kasih.
0: Baik, makasih. Ini dari Pro 4 Gorontalo. Dari Gorontalo kita beralih ke tahun ya, dengan Ibu siapa atau Nona siapa. Selamat siang dari Tahuna.
4: Baik, selamat siang.
0: Siang dengan Ibu apa Nona? Dengan siapa?
4: Dengan Ibu.
0: Ibu siapa dong? Baik, silakan Bu mau bertanya apa kepada narasumber kita seputaran tentang musik tradisional bambu entel.
4: Baik, kalau di Sangihe ada musik bambu ya. Nah, kalau di Talaut ada musik bambu entel. Yang jadi penasaran di sini, Bu narasumber, saya ingin tahu apakah dalam setiap memainkan musik bambu entel ini dibutuhkan berapa orang ataupun sebanyak apa ini musik bambu entel ini diperlukan sehingga bisa menghasilkan satu musik atau sebagai pengiring dalam satu lagu.
3: Terima kasih. Untuk personilnya, lebih banyak orang lebih bagus, Bu. Jadi kalau dia 15 orang, dia juga tergantung bambu alias bulu, Kang. Jadi kalau lebih banyak orang, suaranya lebih keras. Jadi kalau di ruang terbuka, kalau dia maksimal itu biasanya 40 orang. Jadi kalau 40 orang itu di aula terbuka itu suaranya besar. Jadi kalau untuk 15 orang itu sudah bisa, Pak, Ibu. Tergantung musik bambunya, alatnya yang digunakan. Jadi kalau dia pakai bassnya bambunya sedang, jadi suara yang keluar kurang maksimal. Tapi kan maestro sudah pengalaman, jadi sudah tahu di mana dia mau menggunakan alat musik bambu itu. Kan mereka sudah tahu. Jadi kalau untuk yang maksimalnya itu 30 sampai 40 orang, Ibu.
4: Baik. Yang lebih dikatakan maestro-maestro. Nah, berarti pemainnya ini sudah tua atau ada dari muda?
3: Kalau maestro itu, Bu, yang sekarang Bapak Mephiboset itu sudah 82 tahun, yang satu 63 tahun. Orang tua mereka itu sudah 90 tahun.
4: Nah, jadi berarti belum ada regenerasi, Bu, ya, untuk pemain-pemainnya ini, atau seperti apa?
3: Oh, kalau untuk generasi sudah ada, Bu. Jadi yang anak dari maestro itu kan sudah dilatih juga. Jadi keluarganya itu mereka sudah diwariskan, Bu. Jadi itu untuk kalau Ibu mau ke Talaut, bisa dijumpai di Desa Taturan, kemudian di Kecamatan Sambuara. Yang mereka berdua itu sudah mengajarkan. Dan kalau di sini, di Kabupaten Kepulauan Talaut, kalau di Geme itu kan sudah ada mulok. Karena saya turun langsung, jadi mereka sudah mengajarkan. Yang Bapak Mephiboset, yang biasa dipanggil Opak Pasitaa itu, meskipun di mulok itu tidak ada rangkaian pelajaran, tapi Opak ini sudah mengenalkan. Biasa di kelas 4, kelas 5 itu di SDG, karena saya turun langsung, kami dari bidang kebudayaan, jadi Opa sudah melatih. Jadi sudah melatih bagaimana cara membuat, memainkan. Jadi di Desa Taturan, pokoknya di Kecamatan Geme dengan Kecamatan Esang Selatan, itu ada, Bu. Yang di sini juga sudah diperkenalkan, karena kan waktu Bupati Ibu Sri, rata-rata di 142 desa kan dapat bantuan musik bambu entel. Jadi semua anak-anak di Talaut kenal dan sudah pernah mengikuti lomba. Bahkan lomba itu sudah sampai di provinsi.
4: Baik. Terima kasih, Bu.
0: Ya, makasih dari Tahuna. Cukup ya? Cukup. Baik, terakhir kita beralih ke Manado. Kalau tidak salah, ini dengan Kak Stanley. Halo, selamat siang, Pro4 Manado.
5: Selamat siang, Wola,
0: Siang.
5: Wola, Wola toh, Wola Angel. Betul.
0: Siang, Kak. Apa kabar? Di Manado, hujan atau panas ini?
5: Tunggu, mau tanya dulu. Kalau Sangir kan panggil Wawu, kalau Talaut Wola toh?
0: Iya,
5: Wola benar Angel. Sekali. Ah, Wola Angel. Terima kasih atas kesempatan. Torang pe topik ini tentang apa kote? Musik bambu, ya?
0: Iya, musik tradisional bambu Entel.
5: Entel. Ah. Mungkin kalau boleh torang tahu ini Ibu torang pe narasumber Ibu Ibu siapa kote? Ibu penama Angel. Ibu penama
0: Rulianti.
5: Rulianti.
0: Ya.
5: Ibu, nah ini mungkin di tiap-tiap daerah kan ada musik bambu. Yang membedakan dari musik bambu Entel dengan musik bambu yang ada di Minahasa itu apa? Yang khas sekali. Apakah dari apa kualitas bambu itu jenis bambu apa yang di yang orang pergunakan?
3: Oh, kalau di Talaut itu kalau musik bambu kan biasanya kan memakai bambu Cina kan, bulu Cina orang mana
5: Cina,
3: kita,
5: iya.
3: Kan rata-rata kan Sulawesi Utara kan pakai itu.
5: Iya.
3: Tapi kalau di Talaut ini, orang pakai kan, pakai orang Manado bilang kan bulu nasi jaha.
5: Bulu
3: kan
5: tui, dan bulu, bulu tui.
3: Iya.
5: Ah, bulu nasi jaha, iya.
3: Iya. Jadi kan orang kan heran, pas kami tampil di Balai Bahasa kan tanggal 1 Juli, mereka heran, apa beda musik bambu di Talaut ini dengan musik bambu yang ada di Minahasa.
5: Iya.
3: Jadi, nah, jadi Bapak Kepala Balai pikir musik bambu yang torang dari Talaut itu pakai itu bambu pagar. Ya. Padahal kita bilang beda, jadi torang itu di Talaut, orang pakai bulu nasi jaha. Jadi di bahasa Indonesia bambu talang.
5: Bambu talang.
3: Jadi, beda kan dapat permainan kalau bambu pada musik bambu pada umumnya kan pakai ditiupkan, tapi kan kalau ditalautkan
5: dihentakkan. Hentak ya.
3: Jadi orang Manado.
5: Orang Manado bilang setada.
3: Oh, reka setada.
5: Setada-tada lagi nih.
3: Tada toh.
5: Jadi tada-tada di tanah tak? Toh?
3: Di lantai.
5: Di tanah atau di lantai. Terus ketika ditada, bunyi yang dihasilkan itu bunyi-bunyi apa itu, Ibu? Ada keluar, ada keluar nada sol mi do. Do.
3: Do. Re. Mi fa sol la si do.
5: Jadi untuk kombinasi sol mi sa si do, re mi fa sol la si do harus ada berapa bambu kan?
3: Tiga, Pak.
5: Tiga?
3: Iya, kan satu begini kan dia dirangkai jadi tiga, ada yang empat. Jadi kan semua kan tinggal permintaan, kalau Bapak mau minta ini kan nanti kan pihak maestro kan mereka buat.
5: Jadi kayak nada do, mi, sol, jadi cuma tiga nada ya? Iya, begitu. Terus kualitas dari bambu itu sendiri kan kalau mau dipikir-pikir itu tipis kan, namanya bambu nasi jaha kan. Nah, apa tidak perlu apa ya per, apa pemilihan bahan bambu itu harus yang agak muda atau yang tua?
3: Yang setua yang pastinya kan. Tapi ini kalau Bapak mau ke Talaut bisa dilihat.
0: Sudah pernah ke Talaut?
5: Oh, ke Talaut. Supernah. Supernah.
3: Ini ke Talaut. Musik bambu yang orang bawa ke Balai Bahasa itu usianya sudah 15 tahun, Pak. Jadi ketiga kali bupati, dia masih utuh. Cuma tempat sandarannya itu yang lapuk.
5: Nah.
3: Kalau musik bambu yang ditiupkan, tidak bisa tahan sampai 15 tahun. Tapi kan kalau Talaut punya sudah teruji. Sudah 15 tahun, ada buktinya di... sanggar di Beyor. yang punya Bapak Yansen Maiturun. Itu sudah 15 tahun. Ada yang satunya 17 tahun. Kalau di Bawang Baru itu kalau nyanyi salah 17 tahun. Tapi sudah karena kepseknya kan pelatih sudah pensiun, jadi pensiun juga Bambu Ensel. Tapi kan masih ada.
5: Ibu, kalau boleh tahu ini bagaimana proses pembuatan alat musik Bambu Ensel ini? DP proses.
3: Proses pembuatan kan pertama kekepung, jadi tebang dulu kan bambu. Kemudian kan dibersihkan.
5: Apa perlu dicelup-celupkan di
0: air?
5: Ada sejenis larutan yang bisa membuat bambu tersebut bisa jadi lebih nyaring atau tidak?
3: Ada, Pak.
5: Atau perlu diraho-raho di api atau bagaimana itu?
3: Kalau raho-raho di api itu pambut.
5: Semua isi nasi semua nasi.
3: Dan nasi jadi. Jadi Bapak, mungkin untuk bambu ensel ini memang prosesnya agak lama, jadi butuh jadi 5, anggaplah 5 bulan sampai finish kan sampai di set. Jadi tidak memakai bahan kimia. Jadi cuma kan dilarutkan di apa? Di air laut.
5: Air laut.
3: 14 hari. Kemudian kemudian dibawa ke air sungai 3 hari. Kemudian dikeringkan. Habis itu dipotong baru dipotong sesuai akor. Setelah itu kan serta mereka sudah ikat berdasarkan akor, baru disetel menggunakan organ atau gitar.
5: Nah, Ibu.
0: Terakhir.
5: Apakah setiap ukuran bambu itu memiliki nada yang berbeda?
3: Iya, Pak. Kan kalau yang kecil, kan kalau bas kan yang tidak mungkin pakai yang kecil. Kan otomatis kan pakai bambu yang besar. Kalau untuk panjang, dia musiknya itu kan tinggal maestro yang tekakan. Kalau kita kan hanya itu kan
0: menjelaskan.
3: Tapi kan semua kan isinya kan dari maestro, kan dia kan pembuat. Jadi isinya kan saya hanya melihat, tapi kadang dia nggak sampai 1 meter. Kalau bassnya kan biasa cuma 60 cm. Nah, orang bawa ke Manado 60 cm, tapi untuk diameternya sudah lupa, tidak sempat ukur. Jadi dia kan dari kecil sampai besar, sedang, besar. Jadi ada yang besar sekali.
5: Iya.
3: Jadi lagi kan kalau nasi jaha mau isi yang besar kan yang mau kulit.
5: Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya ini Ibu narasumber. Ya, silakan kembali ke Angel.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Stanley. Ditunggu di Talaut.
5: Sama-sama.
0: Baik, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital dan juga teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Panado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuda. Karena ingat waktu kita juga terbatas, sudah di 45 menit lepas dari pukul 13.00, tentunya ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Pesan khusus anak muda Talaut seputaran tentang musik tradisional bambu entel itu seperti apa, Bu?
3: Pesan kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, kami mengharapkan agar generasi ini mau belajar, mau melestarikan, peduli tentang kesenian musik bambu entel. Jika kita tidak peduli sebagai seorang muda, pasti warisan budaya kita akan punah. Berhubung warisan budaya tak benda, musik bambu entel sudah ditetapkan. Jadi kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menghimbau, mari kita semua anak Porodisa agar kita mau melestarikan dengan cara kita belajar, mencari tahu dan menyimbangkan musik bambu entel. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, Bu, closing statement dari apa yang kita bahas dari tadi pagi sampai teman-teman ada dari Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuda, itu mungkin Ibu lihat dari sudut pandang seperti apa dari topik yang kita bahas di siang hari ini?
3: Jadi Saya melihat dari sisi kebudayaan ya, sebagai pemerhati kebudayaan yang bisa laut, dan saya juga sebagai salah satu tim ahli satu-satunya bisa laut, tim ahli cagar budaya. Jadi saya sebagai seorang pemerhati, sebenarnya saya ini bukan latar belakang orang budaya atau sarjana yang lain. Saya ini sarjana farmasi. Tapi ketika saya ditempatkan di kebudayaan, saya pertama ikut pelatihan itu, maksudnya saya merasa terpanggil. Soalnya kebudayaan di Talaut itu masih minim. Jadi dengan keadaan dari melihat sisi itu, saya maksudnya dengan cara apapun mau bangkit, maksudnya kenapa di kabupaten kota lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Jadi dari situ saya berusaha untuk mengupdate pendidikan saya, keahlian saya, agar saya bisa membantu atau mengembangkan warisan budaya Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi maksudnya banyak hal yang menjadi motivasi saya ketika saya ditempatkan di situ. Jadi dengan adanya musik bambu MCL ini juga, pertama ketika mau menetapkan banyak halangan ya. Jadi dengan maksudnya semangat, dan kita juga kan merasa anak talaut. Kalau bukan kita, kalau bukan seorang anak talaut, apalagi mau lihat orang pe taroda kan. Jadi mari jo orang sama-sama. Jadi pokoknya bacari tahu, biarpun kita nyanda sejalan dengan kita pendidikan, tapi kan terus kita berusaha ya, sampai bisa membawa talaut meraih warisan budaya tak benda, meraih sertifikat. Jadi bukan cuma gampang mau bilang, oh ini gampang sekali kok ada dapat, padahal kan penuh perjuangan. Jadi kita pe teman-teman juga biar nyanda itu tetapkan selalu kasih semangat. Jadi dengan harapan mari orang semua warga Purwodesa aku bantu, maksudnya jika orang kebudayaan ada meminta data tentang asal usul bagi suku adat atau siapapun dan tentang budaya, mari kita sama-sama dukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar orang kebudayaan itu berkembang. Biarpun sekarang kan so zaman modern digital, tapi kan orang harus semangat membangun Kabupaten Kepulauan Talaut dan mengembangkan budaya yang ada di Tanah Purwodesa. Terima kasih.
0: Baik. Buat para pendengar pecinta Pro 1 RRI Talaut di Bara Punya Depreda, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita untuk program Bagota Bacarita siaran berjaringan Korwil 5 untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026 tentunya berakhir sudah sampai di sini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sahabat budaya, ada Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan juga Pro 1 Tahuna. Dan paling istimewa terlebih khusus kami dari RRI Talaut dan juga teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita, yaitu dari bidang kebudayaan Ibu Rulianti Lahihan SSI selaku Kasih Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah. Tentunya kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan, dan nantikan di pukul 14 kita akan bergabung bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Siang. Akhirnya selamat siang, sukses dan semangat selalu.
6: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat menikmati.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh, Abang Po. Yeah. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah, syirik dia ini kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya, Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, iya. Pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ya panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya, sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu, nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang, ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh, Cutka biar ada Acehnya.
2: Oh,
4: biar gitu
2: Acehnya.
4: Ya.
2: Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini. Yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama, ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%, ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, ya. Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
3: Betul. Nah,
2: ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya.
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak. Mm. Dan bangsa sangat terancam. Yeah. Ya. Baik. Kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya yang menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, ya, generasinya. Saya bertanya, Pak, kenapa, ya, kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya. Yeah. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah, itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul. Ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu. Iya,
2: baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan, pengembangan, pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka dia sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Sejak usia dini
3: di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak?
3: Betul. Ya. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali. Dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
3: Nah,
2: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul.
2: Dari kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk perlindungan bahasa dan sastra daerah yang selalu kami gaungkan, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang kedua, yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah tadi saya katakan situasi kebahasaan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Baren Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Pro 4 Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya. Ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Isan. Dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan ayah, ayo. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gak korban Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Iya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow
2: lebih
1: lagi.
2: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya. Iya. Kita buka line telepon. Iya. Kita buka telepon ya. Di petugas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055, halo selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh Kak Yana ya, di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi.
2: Belum pindah, ya di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya benar, Aceh Besar.
2: Aceh Kak Besar, ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber, serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, nggak diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya, Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak
2: ya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cikgu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku ya, walaupun jauh. Ya?
1: Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya. Ah.
2: Apa kabarnya,
4: Kak Anggi? Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya? Arsan ya?
1: Mbak Isa ya? Irsan.
4: Sama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa kan?
2: Pak Irsan.
4: Enggak ya, satu yang perempuan.
1: Ibu
2: yang perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Habah. Habager. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahas ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penupuni ya, Abah. Buah jempa mau bersemangat, mame lo dina bungo melulu. Selamat seukang, mohon hormat hormat dari Banda Aceh nak kamu rindu. Rasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Iya. Pertanyaannya, ini ada banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini. Apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Kita aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih, Sumber.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Ilsan dan Cikgu Cutka. Kita tangkapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh. Ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya, tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Yeah. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita persiapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya,
5: kamusnya. Ada kamus bahasa daerah, iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia,
5: bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini yang kami lakukan ya, untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina, Ibu Gina mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini, ya tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI?
6: Baik, Cek Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Nah, di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi. Bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu ditetapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga. Ruang. Ya.
6: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Sign misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh? Meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris. Begitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu? Begitu. Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh? Begitu.
2: Iya. Jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya, ya. Nah ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan dalam pelestarian bahasa daerah Aceh. Apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Okay. Bu Linda Idris di mana tadi?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh ini dari Jogja ya? Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik,
2: Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali, Kak.
2: Pak Isan, langsung. Pak Isan. Pertanyaan dari Kalinda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Ya, nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Ya. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk,
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting, sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
2: Iya.
5: Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Iya. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada,
2: banyak ya?
6: Banyak sekali, kita coba contoh yang ini aja ya,
2: halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
2: kata ganti.
6: Lebih gampang ditiru.
2: Iya. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Iya.
6: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah, gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Diharapkan gitu. Begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan?
2: Ini
6: PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Okay. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya?
2: Iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar-benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan, saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Okay.
5: Ya, pengamatan saya.
2: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya, tantangan bagi kita.
2: Nah,
5: oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama partisipasi semesta.
1: Oke. Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu?
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan nuansa.
1: 88,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan nuansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di sore hari ini pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di bulan baru, di tanggal muda ya, tepatnya di hari Kamis ya, 1 Oktober 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla pastinya di Nyur melambai sore ini juga ya. Semoga bulan yang baru ya, di tanggal muda seperti ini juga ya, berkat adalah ya di bulan ini ya. Buang tusoi-soi pada bulan kemarin ya, buka lembaran baru di bulan Oktober. Semoga lancar rezeki, amin. Apalagi terkhusus Anda yang usaha UMKM ya. Kabar Anda bagaimana sahabat budaya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya, dan dengar terus Pro 4 FM Manado di mana aja kapan aja saat ini juga ya. Karena berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal diselidikan ya, maupun juga DP informasi, DP lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan ya di sepanjang nyur melambai sore ini juga ya. Yang masih pada sakit, orang doakan juga ya di hari ini maupun juga di besok ataupun lusa ya, dan seterusnya. Semoga penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin ya. Oke, sepukul 15:17 waktu Indonesia Tengah ya, pastinya beragam lagu-lagu yang bakal disadarkan untuk semua ya. Maupun juga ada informasi sebelum termasuk dengan acara request ya, dengan pilihan pendengar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan nuansa.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip. Jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Iur Melambai Sore, Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

Balik lagi masih dengan Nyong Risla ya, tepatnya hari ini Sabah Budaya ya. 1 Oktober 2026 ya, turang semua memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, pastinya bersemayam di jiwa anak bangsa, tak ada perbedaan yang sanggup meruntuhkan Indonesia ya. Hari Kesaktian Pancasila 2026 momentum untuk memperkuat komitmen memelihara toleransi dan merawat kebinakaan ya. Oke, hari ini update aja informasi untuk semua Sabah Budaya ya. Penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI ya dalam produksi lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur yaitu NTT dinilai menjadi tantangan baru dalam menjaga keaslian ya, makna serta pelafalan dialek lokal. Hal tersebut juga disampaikan oleh pemerhati budaya timur dan penyair Ibrahim Nenohai dalam obrolan budaya perempat ya Eri Kupang bertema menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Pada Sabtu tepatnya di tanggal 26 September, pemerhati budaya timur dan penyair Ibrahim Nenohai di Kupang mengatakan pesatnya perkembangan teknologi di era-era digital memudahkan pembuat karya maupun pendengar dalam mengakses musik. Ya, namun pengguna teknologi AI ya dalam pembuatan lagu daerah berisiko menimbulkan ketimpangan pelafalan fonem yang dapat mengubah makna asli bahasa ibu jika tidak melalui prosesi kurasi. Selain persoalan teknologi, Ibrahim juga menggariskan bawahi pentingnya pencantuman terjemahan lirik serta sinopsis cerita pada setiap karya lagu daerah yang diunggah ke media sosial maupun juga platform digital seperti YouTube dan TikTok. Menurutnya sebagian besar penikmat lagu saat ini ya kerap terkendala batas bahasa daerah sehingga hanya menikmati ritme musik ya tanpa memahami isi pesan syairnya ya.

Oke, siapa boleh ya? Nanti sebentar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia setengah ya, bakal ada acara request ya, pilihan pendengar. Risla sudahin ya informasi yang udah Risla update untuk Anda semua ya. Pastinya Anda semua tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

bantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya. Memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro4 FM Suara Budaya Kawanoa ya, Nyiur Melambai Sore dengan Nyong Rizla ya. Sepukul 16 lebih 9 menit waktu yang setengah ya. Torang somaso dengan acara request pilihan pendengar. Gimana Anda punya kabar di sore hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar di jam sekarat, apalagi Anda yang bekerja dari pagi sampai detik ini juga jam sekarat untuk mengerjakan pekerjaan cuan ya, semangat ya di jam pulang, oke? Dan kalau sepulang ya istirahatlah semaksimal mungkin ya, karena besok masih masuk hari biasa juga, hari Jumat ya. Oke. Pendengar Anda bisa request ya sekarang juga di SMS atau WhatsApp 0853 424928. Pastinya Rizla masih tunggu sampai pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, Pak Budi.
1: Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Bagaimana Sabah Budaya? Ya asik ya, lagu-lagu yang Risla hadirkan untuk semua di acara pilihan pendengar ya. Semoga terhibur ya, dan selamat beristirahat di jam begini ya. Semoga Anda pulang dengan selamat, hadir di jalan, dan yang masih pada lanjut tuh bekerja, apalagi baru masuk di shift sore, semangat untuk basif sore ya. Mungkin pulang malam ya, jadi semangat untuk mengawali aktivitas Anda di sore hari ini ya. Yang mungkin lagi pada jalan-jalan ataupun jogging, santai, olahraga di pagi hari ini, di pagi hari ini sih, sore hari ini ya, semangat ya untuk menelurkan kalori ya. Jangan habis itu olahraga, basinggah pulang ku makan banyak ya, nyara guna itu sahabat budaya ya, bawa olahraga ya, apalagi cari muba diet bakurus ya. Oke, Risla Batunggu di acara pilihan pendengar di SMS 1 WhatsApp 0853 42498.

0: sekalian pendengar, selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kok tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulur dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M.

0: Nur lagi.
1: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
2: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mau kayu dulu kan, masuk dulu kan, kadang-kadang, bau kayu si kau bau.

Balik lagi masih di acara guys ya, pilihan pendengar, oke? Okay? Waalaikumsalam ya buat Vero Tenggogoy, sebaliknya bagaimana kabar di sore hari ini ya. Kalau di selapai kabar alhamdulillah baik ya, sampai saat ini juga. Sumakan panana brot ya, belum ya. Request lagu katanya Armada Band ku ingin setia. Salam buat Melani Wonasa, Kristianus Rame, and Bung Ito Malendeng. Salam sehat walafiat. Untuk Risla, salam sejahtera and bahagia selalu ya. Oke, okay, sahabat budaya, tidak berpanjang lebar juga mungkin si Vero sabar ya. Risla mau putar requestan dia ya. Dan selamat berdengar juga pokoknya.

Itu dia Sapa Budaya ya, requestan dari Vero, Risa Seputar di acara request pilihan pendengar. Oke, mau gabung? Risa masih buat tunggu sampai menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah pastinya di acara request pilihan pendengar.

0: kita dengar Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum le mau dikembangkan.
0: Lah, kong alasan Ngana mau pindah kota? Ampun dang, justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.

0: Rombat, suara budaya Kawanua.
1: Sahabat budaya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya ya. Makanya bisnis sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado, bisnis home, internet, ODS, kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai bisnis home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau kamu pakai bisnis, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnis prize Vagansa yang akan diundi di bulan Desember nanti. Ya, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net ya. Oke, menutup perjumpaan, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Cukup sampai di sini ya. Makasih banyak yang sudah gabung ya. Mohon maaf Rizal enggak bisa putar karena waktu so mepet sekali ya, so lewat. Dan informasi untuk kaum muslim dan muslimah. Azan Maghrib berkumandang di pukul 17.36 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya untuk Rizal ajak untuk mendengar lantunan tulang lagu rohani ya, lagu Islami ya, di mana Islam bakal lagi ke Pro 1 RRI Manado. Nanti terbakal balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya ya di Pro 5 adalah suara budaya Kawanua.

0: Nyong juga lagi mikir.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya."
3: Delapan FM 11.88 AM.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu.

dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum K2 ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balonsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balonsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum K2 Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini pastinya terang balik lagi di Propotif Malam Suara Budaya Kawanua Torang Pekampung ya, dimana lantunan-lantunan lagu-lagu Minahasa maupun juga selalu isu tarik yang bakal disadarkan untuk semua dan juga informasi ya. Bagaimana malam hari Anda ya, di ini jam ya. Semoga malam hari Anda begitu menyenangkan, begitu happy, selepas pekerjaan dari pagi sampai sore. Kalaupun baru masuk di shift sore, mungkin masih berlanjut di malam hari ini juga ya. Ataupun yang baru masuk di jam begini, semangat untuk pekerjaannya ya. Mengawali dengan bersyukur dan berdoa ya. Semoga lancar aktivitas Anda, pekerjaan di malam hari ini ya. Jangan lupa makan malamnya ya. Bodoh FOMO orang bilang ya, kalau mau pergi kerja ya. Walaupun saya katakan tanggal muda ya. Dan pastinya sahabat budaya Anda lagi berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya, semoga aman dan drive online, orderan banyak juga di bulan Oktober ini juga ya, sampai akhir bulan Oktober. Sebenarnya ada apa rasa sahabat budaya ya, terang semua masuk Desember ya, satu bulan lagi terang semua masuk bulan Desember, abis itu tahun baru 2027. Oh, sebenarnya ada apa rasa pokoknya. Oke ya, Trompet Kampung ya pastinya ditemani sama Rizla dengan DP lagu-lagu yang begitu asik menyenangkan ya di malam hari ini.

0: Adek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, terus balik lagi di Properti Modal Suara Budaya Kawanua ya. Nah, sahabat budaya, menjelang pelaksanaan sidang tim pengamat pemasyarakatan ya TPP, Kasupsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan ya, Lapas Kelas 2B Tondano, Wendy Mongdo ya, memberikan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan ya WBP yang akan diusulkan mengikuti program integrasi ya. Dalam arahan, Wendy mengingatkan para WBP ya untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah lengkap. Bagi yang masih memiliki persyaratan yang belum terpenuhi, diminta segera melengkapinya agar proses pengusulan dapat berjalan dengan baik ya. Ia juga mengingatkan WBP ya untuk mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses integritas ya. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Tondano memastikan pelayanan pemenuhan hak WBP khususnya dalam proses pengusulan integrasi berjalan tertib, transparan dan sesuai prosedur juga.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Ibu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Jangan dipungut biaya ke siang, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dan?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Plus 88 AM.

Iya, Sabu Budaya, lepas dari Tantowi Yahya pulang Jo, ya. Cukup sampai di sini Trompe Kampung Rizal hadirkan untuk semua, ya. Nanti sebentar Sabu Budaya di pukul 7 ya, ataupun 19.00 waktu yang setengah sampai menjelang pukul 20.00 waktu yang setengah ya. Bakal ada Senandung Bohusami ya. Masih dengan lantunan-lantunan lagu Minahasa yang bakal diselarikan untuk semua di Senandung Bohusami ya. Sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Oke okay, ya. Sekaligus Risa mau pamit undur diri di Nyur Melambai sore ya. Nanti bakal ada apa lagi Denyong Risla masih dengan Nyur Melambai sore juga di besok hari ya. Nanti sebentar malam ditemani sama Joyce. Sampai menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, oke? Okay? Selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan, ya. Salam sehat dari Risla, next, ya. Risla pamit, dan bye-bye.

0: lepas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.

0: sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
1: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia gak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
2: Mau hapus itu game ah? Mau hapus ah? Mau hapus ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
2: Jangan banting,
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alois Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan. Misalnya, makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
3: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
3: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya kalau ditanya berapa jam mainnya, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
4: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP top. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar

0: hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
1: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
1: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang selalu di HP dulu, stop.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat sama

piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dan masih dari kawasan Puncak, tikala Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Kembali selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Nyurum Lamai Malam hadir untuk Anda kali ini bersama saya Joyce, edisi hari ini. Hari Kamis ya, 1 Oktober 2026. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita di Nyurum Lamai Malam sudah diawali dengan lagu bagus tentunya, menemani suasana malam dimanapun sahabat budaya berada dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda drama legenda yang tentunya bisa memperkaya ya wawasan kita ataupun pengetahuan kita ataupun hasana budaya kita terkait drama-drama legenda senusantara. Dan sekali lagi, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Brau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun Raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari 7 putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: pisauku patah. Bisa kak ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah, nanti ayah akan menyuruh

0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini sayang, ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya, ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf, ayah. Di antara semua ini, tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu ke sana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

Maniki pun pulang dan langsung membuat pisau yang cantik dan bagus. Setelah beberapa hari, Maniki pun kembali menghadap raja.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus, bagus, bagus Mandiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Mandiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Mandiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Mandiki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku, anakku.
3: Iya, ya.
1: Sini, nak. Coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya, iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu ya, nak, ya. Dan jaga baik-baik agar tidak patah lagi ya, saya.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Mandiki, Mandiki.
0: Iya, Raja.
1: Terima kasih ya. Sudah membuatkan pisau yang cantik dan aku akan memberikan hadiah yang istimewa untuk kamu.
0: Terima kasih, Raja.
2: Mandiki merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah dari Raja. Ia pun pulang dengan hati yang riang gembira.

Putri bungsu sangat menyukai pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa pisau itu kemanapun ia pergi. Bahkan saat tidur pun, putri bungsu membawa pisau itu.

0: Bagaimana kau bisa hamil anakku? Hah? Lantas siapa yang menghamilimu?
1: Aku tidak tahu, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan perbuatan itu dengan siapapun.
0: Bikin pusing saja. Katakan anakku. Siapa pria yang kurang ajar itu?
1: Tidak ada, Ayahanda. Tidak ada. Maafkan aku. Sudah membuat Ayahanda malu. Tapi aku bersumpah. Aku juga tidak tahu. Bagaimana aku bisa hamil, Ayah?

Putri bungsu yang merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, tetap tabah menjalani hidupnya. Akhirnya putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Putri bungsu yang tiba-tiba hamil membuat raja begitu terpukul. Raja kemudian membuat sayembara untuk mencari tahu pria mana yang sudah membuat putri bungsunya hamil. Semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Atas saran para dukun kepercayaan raja, setiap pria diberikan sebiji pisang, dan jika anak dari putri bungsu mendekati salah satu pria yang memegang pisang tersebut, maka pria itulah ayah dari anak putri bungsu tersebut. Namun, tidak ada satupun pria yang memenuhi syarat. Raja pun memerintahkan agar mencari lagi pria yang mungkin belum ikut dalam sayembara. Ternyata yang belum mengikuti sayembara tersebut adalah Maniki. Saat Maniki memegang pisang tersebut, merangkaklah anak putri bungsu mendekati Maniki. Semua orang termasuk raja tidak menyangka bahwa ayah dari anak putri bungsu adalah Maniki, si pemuda miskin. Raja tidak terima Maniki sebagai menantunya dan memerintahkan putri bungsu dan Maniki meninggalkan istana.

0: tega sekali ayahku mengusir kita.
1: Janganlah kau menangis lagi, Putri. Aku akan berjanji menjaga dan membahagiakan kau dan anak kita.

Ternyata pisau buatan Maniki adalah pisau sakti yang membuat putri bungsu hamil. Maniki dan putri bungsu serta anak mereka hidup bahagia. Maniki yang berteman dengan burung puyuh, kera, dan burung bangau selalu membantu Maniki. Burung-burung ini memberikan Maniki emas dan perak. Maniki kemudian mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Aji. Raja Aji sangat bersuka cita dan akhirnya bisa menerima Maniki sebagai menantunya. Maniki juga diangkat menjadi raja menggantikan Raja Aji yang sudah tua. Maniki, pemuda miskin, menjadi raja yang bijaksana dan memerintah kerajaannya menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Pendengar, demikian kisah legenda Pisau Ajaib Maniki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik dan sahabat budaya 46 menit sekarang dari jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Demikian dari Ahmad Albar ya. Menanti kejujuran sudah hadir untuk Anda setelah sebelumnya sahabat budaya ikuti drama legenda dari Tarakan Kalimantan Utara dengan judul Pisau Ajaib Maniki. Ya, tentunya kami masih punya banyak koleksi drama legenda lainnya, drama legenda Senusantara. Jadi pastikan terus setiap malam Anda menyatu bersama kami untuk bisa menikmati lagi sajian drama legenda lainnya dari seluruh Nusantara. Oke, selamat malam Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Perompat Suara Budaya Kawanua. Dan lagu-lagu bagus kembali hadir untuk Anda sembari kita jelang pukul 21. Untuk sama-sama kita beralih ke program request malam. Yang akan hadir untuk Anda, tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam ya. Nanti sama-sama kita di jam 9 malam. Oke, tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Kawanua.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

New Melambai Malam. Melambai Malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, tiba saatnya ya untuk Anda yang ingin berbagi salam atau mungkin ingin request lagu, boleh untuk bergabung bersama kami di sini lewat SMS dan WhatsApp 0853424098. Mau request lagu nostalgia boleh, lagu daerah juga boleh, lagu apa lagi ya? Cuman sebaiknya jangan lagu Manado ya. Jangan lagu Manado, jangan lagu barat juga ya. Selebihnya itu silakan. Oke, jam 9 malam lewat 17 menit waktu di studio. Itu berarti masih cukup panjang torang pe kebersamaan di acara ini. Kita tunggu sahabat budaya yang mau bergabung untuk request lagu ataupun ingin kirim salam buat siapapun yang dekat di hati yang kira-kira mungkin saat ini lagi mendengarkan perompak. Boleh kita tunggu sekali lagi 0853424098. Ada trio ambisi gara-gara cinta sembari menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung malam hari ini di acara malam baku dapa.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Oke, baik sahabat budaya dari favorite groups ya, dengan tetes hujan di bulan April ya. Ini sudah Oktober, tapi sepertinya hujan masih belum mau untuk menampakkan diri ya. Dan mungkin yang namanya tetes hujan itu menjadi kerinduan kita bersama saat ini, sahabat budaya ya. Oke, dan kalaupun memang ini menjadi kerinduan kita bersama, biar hujan segera turun, ya biarlah itu menjadi doa kita bersama juga agar bisa terwujud begitu ya, bisa terjadi dan sama-sama kita bersyukur karena memang sepertinya sudah sangat-sangat dibutuhkan yang namanya hujan. Hujan turun ya, sahabat budaya, di Minasa Utara beberapa hari kemarin sudah sempat turun hujan lebat, tapi tidak begitu lama, tapi sudah sangat-sangat disyukuri. Kalau di Manado sepertinya belum ya, sebagian wilayah, sebagian besar juga wilayah di Sulawesi Utara belum merasakan turun hujan akhir-akhir ini. Dan ya, sekali lagi ini menjadi kerinduan kita bersama. Nah, sahabat budaya, saya tunggu Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dan juga kirim salam. Kembali saya tunggu SMS ataupun WhatsApp Anda 0853-424-1028. Ini sudah ada beberapa yang bergabung, kalau begitu langsung saja kita bacakan untuk yang sudah bergabung. Selamat malam 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat malam Ibu Cantik, Ibu Joyce, malam Mbak Kudapa. Ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu, lagu oldies Indonesia DP judul Satukan Hati Kami, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim lagu ini for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Man di Winetin, dan Ibu Silangin di Teling Anoa. Halo, selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Man, dan Ibu Silangin. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar, Jo. Dan buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks, ne. Malam Baku Dapa, God bless you. Terima kasih sudah baca akang Ibu Jusya pe WhatsApp. Deng, tolong putar akang itu lagu. Ini kok Ibu Jusyepi lagu kesayangan. Oke, baik. Siap ya, siap laksanakan.

8239310 sekian sekian malam baku dapa dengan Pak Ito di Malendeng, mau request lagu daerah Nusantara dari NTT dengan judul Inhabitan Siriano dari Simon L. Muda. Buat Sus Joy, selamat malam, selamat beraktivitas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Amin. Amin, terima kasih doanya Pak Ito. Doa yang sama juga, harapan yang sama buat Pak Ito ya. Lagunya saya cari dulu, saya sepertinya belum pernah lihat, belum pernah putar lagu ini, mudah-mudahan ada di koleksi lagu kami ya. Inhabitan Siriano. Nah, betul kan dugaan saya Pak Ito, lagunya sepertinya belum masuk di koleksi lagu Pro 4. Jadi boleh cari lagu yang lain mungkin ya, lagu daerah yang lain. Nanti siap untuk diputarkan spesial buat Pak Ito yang ada di Malendeng. Di sini cuma ada Siri Pinang. Ada cuman itu kayaknya. Ada juga beberapa lagu NTT tapi dengan judul yang lain ya. Oke Pak Ito, ditunggu konfirmasi lagunya. Silakan ganti dengan lagu yang lain. Nanti kalau lagunya ada pasti diputarkan. Oke, dan sambil menunggu yang lain ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa, kita nikmati dulu satu dari Dian Pisesa berikut ini. Spesial buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan Kalawat ya. Selamat malam Ibu Jusye, selamat mendengarkan.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torangpe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Demikian tadi beberapa lagu bagus untuk Anda, salah satunya, salah duanya ya. Ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, spesial buat Ibu Jusha. Kemudian ada Ice Dores yang Ingatlah Aku. Tayang apa siapa ini Pak Ito? Boleh mau tahu. Jangan spill di sini, kata Kang. Oke. Baik, dan tentunya karena kita masih punya waktu yang masih cukup panjang, jadi untuk yang masih ingin bergabung, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853424000928.

Dan selamat malam dulu, saya menjumpai sahabat budaya yang sementara menikmati sajian lagu-lagu Prompat sambil tetap bersemangat karena sementara menjalankan tugas ya. Tugas yang mungkin tidak terlalu sibuk untuk Anda, tapi harus tetap standby, harus tetap ada di tempat, tidak boleh kemana-mana. Harus standby lah ya. Bapak-bapak satpam, apa kabar juga para nakes yang ada di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, atau dimanapun juga Anda tengah menjalankan aktivitas malam hari ini. Oke, semangat ya. Saya coba temani dengan lagu-lagu nostalgia sampai nanti di pukul 23. Kalau mau suka pilih sendiri lagu yang ingin Anda dengarkan, yang mungkin baking tak ingat masa-masa waktu itu, boleh silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp 0853424928.

Dan biasanya memang sahabat budaya kalau kita mendengarkan lagu atau musik nostalgia, biasanya ya secara otomatis pikiran kita akan langsung kembali ke zaman masa-masa tertentu ketika lagu ini tengah lagi top-topnya pada waktu itu. Kemudian ada peristiwa atau ada kenangan atau ada momen spesial yang Anda rasakan pada waktu itu. Nah, biasanya hanya dengan mendengarkan lagu, pikiran dan pikiran Anda akan kembali ke masa-masa tertentu yang mungkin membuat Anda senyum, yang mungkin pada waktu itu Anda merasakan kesedihan ataupun kekecewaan, tapi kalau sekarang ini kan semuanya sudah berlalu. Biasanya justru kenangan seperti itu akan membuat Anda senyum-senyum sendiri ya. Oke, kalau ingin menambahkan koleksi ataupun ingin mengisi playlist lagu-lagu kenangan malam hari ini, boleh sampai jelang pukul 23 nanti. Kita masih menunggu sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini. Oke, sambil kita bertunggu, kita mau putar dulu satu dari Black Sweet dengan Rintihan Sebuah Hati, kemudian menyusul beberapa lagu selanjutnya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

dari Nela Regar dengan Pesan Merah. Kemudian sebelumnya ada Antara Benci dan Rindu, Rati Purwasi, Black Sweet, Rintihan Sebuah Hati. Ya mungkin saja Sahabat Budaya sangat familiar dengan lagunya, bahkan sempat turut menyanyi ketika lagunya sementara diputarkan. Tapi begitu ingin menyebutkan judul lagunya, bingung ya. Itu tadi saya sudah sampaikan judul lagunya. Ya mungkin bisa menginspirasi nanti besok-besok boleh request ya lagu yang sama. Karena mungkin saja lagu-lagu yang saya putarkan malam hari ini turut punya andil di masa lalu Anda ya. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi kalau memang benar demikian ya syukurlah ya. Oke, selamat malam Pak Rivo. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Rivo yang ada di mana ini Pak Rivo? Apakah sudah di GPI? Atau masih di perantauan? Di sini tidak ditulis soalnya ya Pak Rivo di mana sekarang, tapi yang pasti sementara mendengarkan Perempat. Oke, malam baik Mbak Jo dengan Pak Rivo. Mau dengar lagu Kaulah Segalanya Untukku dari Ruth Sahanaya. Kirim salam buat Pak Vero, Kristianus Rame, dan Ibu Ratna. Makasih Mbak Jo, tetap semangat, sukses selalu. Semoga kasih dan perlindungan Tuhan selalu ada buat Mbak Jo serta keluarga di rumah. Amin. Oke, terima kasih kembali Pak Rivo. Minta lagu Kaulah Segalanya. Oke, baik, sudah saya siapkan. Lagunya tinggal diputarkan ya. Selamat malam Kang Alex. Malam Ses Jo, request lagu Tiada Lagi dari The Mercies. Dari Kaki Tamporok Minut. Oke, bolehkah kasih informasi Kang Alex, Kaki Tamporok Minut seperti apa malam hari ini? Kalau tadi pagi sampai tadi sore sampai malam ya, sebelum kita kemari di seputaran Kaki Kelabat itu yang arah-arah Matungkas Laikit, itu dengan asap yang mau bilang tebal, ya nyandak juga setebal di Kalimantan ya, tapi sudah cukup untuk membuat mata perih, hidung sesak untuk bernafas karena asap dari kebakaran di Kaki Gunung Kelabat. Apakah di Kaki Tamporok Air Madidi juga sama kira-kira? Boleh kasih tahu ya. Yang pasti kalaupun Sahabat Budaya mungkin terdampak dengan adanya kebakaran hutan dan lahan di Kaki Gunung Kelabat, utamanya mungkin yang punya anak-anak ya, usia bayi, balita, begitu juga dengan orang tua, lihat kondisi lah ya, kalau misalkan agak berat karena asap, ini asap sudah menyelimuti sampai masuk ke dalam-dalam kamar ya. Jadi bukan cuma di luar rumah yang menyesakan, tapi sampai dalam kamar juga. Mungkin sudah bisa diantisipasi, evakuasi dulu ke tempat yang tidak ada polusi udara, biar semuanya tetap sehat ya. Kalau mungkin orang yang dewasa, yang produktif, masih kuat dan sehat, ini masih bisa beradaptasi. Tapi kalau orang-orang tua, lansia, anak-anak, bayi, balita, mungkin masih rentan ya pernafasan mereka, jadi lebih baik dievakuasi ke tempat lain yang lebih aman. Yang pasti untuk hari ini yang tinggal di seputaran Kaki Gunung Kelabat sangat merasakan dampak dari kebakaran hutan ya di Gunung Kelabat. Mudah-mudahan besok bisa berangsur baik. Apalagi kalau turun hujan, wah ini sungguh luar biasa.
Okay, Kang Alex bilang Fortorang belum ada dampak berhubung angin belum berpihak ke kaki Temporo. Oh, begitu ya. Okay, terima kasih infonya. Kalau di kaki Kelabat, arah-arah Matungkas Laikit, itu sudah cukup lumayan terasa. Mata perih, hidung sesak, sampai dalam kamar bau asap. Okay, baik. Yang lain lagi, ini Kang Alex minta lagu apa? Tiada lagi dari The Mercies, okay.

Oke, terang lanjut 0822-4976 sekian-sekian, selamat malam. Torang petole vero tinggogoi di puncak pumoro. So dekat deng Tuhan, Kang. Pantaran puncak pumoro tinggi katanya. Saking tingginya jadi so dekat deng Tuhan. Oke, baik. Vero tinggogoi, apa kabar dulu kakek Jo? Tahu makan sup kaki sapi? Oh, tahu dong. Apalagi kalau ada, kalau tersedia, wah, langsung. Request lagu Desember Kelabu dari Yuni Sara. Sengaja minta lagu ini berharap segera turun hujan di perkampungan Vero di Lola Kota Mobagu karena sok kekeringan. 500 pohon rica dan 3 hektar padi mati percuma serta sumur pun alami kekeringan. Salam buat Rivo Samarinda, Pak Ito Malendeng, Kristianus Rame dan Melani Wonasa. Untuk kakek Jo, terima kasih. Bye Vero Tinggogoi. Oke, terima kasih Tolek Vero. Turut prihatin juga ya, ternyata kerinduan kita sama. Biar segera turun hujan supaya nyandak terlalu fatal juga itu hasil perkebunan yang nyaris gagal panen ya. Ini 500 pohon rica dan 3 hektar padi mati percuma. Bagi tulip parigi pun alami kekeringan. Oke, mudah-mudahan El Nino segera berlalu dan musim penghujan bisa datang lebih cepat lagi ya. Supaya semua bisa kembali normal seperti yang torang harapkan. Oke, baik, begitu aja dulu. Yang lain-lain nanti mungkin kalau masih ada yang mau bergabung nanti di putaran selanjutnya. Saatnya sekarang torang mau nikmati bersama beberapa lagu berikut ini yang kita so siapkan spesial buat Pak Rivo, kemudian ada Kang Alex dan juga ada Tolek Vero Tinggogoi.

Wah, hebat ya Kang Alex. Telinga dengarkan radio, tapi mata nonton bola. Oke, baik. Terima kasih untuk fotonya. Langsung terang ke tiga lagu berikut ini, nanti masih ada sesi selanjutnya. Jadi kalau Sahabat Budaya mau suka bergabung, masih ada kelanjutan acara ini sebelum terang tuntaskan, terang tutup di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian tadi dari Diana Nasution dengan Desember Kelabu. Mohon maaf buat Tolek Vero, minta lagu dari Yuni Sarah ya. Desember Kelabu, tapi Yuni Sarahnya lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan di mana tidak tahu. Ini sholat tapi dia lagi jalan-jalan, jadi dipilihlah Diana Nasution ya dengan lagu yang sama. Mudah-mudahan sudah terhibur buat Tolek Vero dan juga buat Kang Alex, ada juga Pak Rivo. Kita masuk untuk putaran terakhir acara Malam Baku Dapa. Dan selamat malam kembali semua-semua yang masih terus setia menyatu di perempat malam hari ini. Menikmati sisa waktu malam hari ini, sahabat budaya, mungkin ada di antara Anda yang sedang bikin persiapan untuk aktivitas besok. Atau mungkin yang ritme kerjanya besok itu WFH, kerja dari rumah. Ya, tetap saja namanya kerja, perlu ada persiapan ya. Atau mungkin yang tetap kerja normal di hari Jumat besok juga tetap semangat, mungkin sedang membuat persiapan untuk pekerjaan Anda ya. Dan apapun kesibukan aktivitas malam hari ini, termasuk yang mungkin bersiap-siap untuk beristirahat. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. Saya tetap setia nanti temani sampai jelang pukul 24. Selamat malam buat Ibu Atin. Ibu Atin, kita belum menerima telepon ya. Jadi kalau ingin bergabung, boleh kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor perempat 0853424928. Saya masih tunggu, masih kasih kesempatan untuk yang ingin request lagu ataupun mungkin ingin menyapa keluarga, teman, kerabat Anda, boleh silakan ketik SMS ataupun WA Anda, nanti saya bacakan.

Oke, sementara terkait dengan pertanyaan saya tadi ya, sahabat budaya, tentang kebakaran hutan di Gunung Kelabat. Ini ada informasi juga dari Air Madidi, tepatnya dari perumahan Homeland 2 Air Madidi atas, yang katanya walaupun terjadi kebakaran hutan di sekitaran kaki Gunung Kelabat, tapi syukur alhamdulillah perumahan pribadi Vero Tinggogoi di sekitar kaki Gunung Kelabat Homeland 2 aman-aman dan terkendali. Terima kasih. Oke, mantap kalau begitu ya. Ini memang pengaruh angin juga atau pengaruh posisi api itu berkobar di mana. Jadi tidak semua kaki Gunung Kelabat itu merasakan dampak asap tebal. Ada juga yang aman-aman saja. Seperti misalnya di Air Madidi ternyata aman-aman saja ya. Baik yang ada di Tamporok, yang ada di Homeland. Beda halnya yang ada di kaki Gunung Kelabat di seputaran Matungkas, Laikit, Sukur. Ini dari sejumlah postingan yang terpantau ya. Rata-rata mengeluh ini asap tebal, pandangan saat mengemudi itu terbatas, kemudian mata perih, ada yang terpaksa nginap di hotel karena ada anak kecil, anak bayi, takut nanti terpengaruh saluran pernafasannya. Karena memang asap sudah cukup bikin sesak ya, sahabat budaya. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya. Dan saling baku-baku kasih ingat orang semua tentang bahaya kebakaran yang bisa timbul dari percikan api sekecil apapun, termasuk puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan, itu bisa memicu kebakaran yang luar biasa ya. Jadi bukan melarang untuk merokok, tapi yang dilarang itu ketika puntung rokok masih menyala kemudian dibuang begitu saja. Ini musim kering yang berkepanjangan, semua menjadi kering dan mudah terbakar, jadi harap berhati-hati. Yang punya rencana untuk bakar-bakar sampah juga, mungkin lebih baik depending dulu rencana Anda ya. Karena ya itu dia, meminimalisir bahaya kebakaran yang mungkin bisa terjadi. Nanti sulit, apa namanya, orang Manado bilang susah mau bendung, susah mau pele kalau misalkan api dengan cepat menjalar ke tempat lain. Nah, padahal rencana cuma bakar-bakar sampah, tapi karena semua material rata-rata sok kering kerontang, gampang sekali terbakar, ini dia yang membahayakan ya, berisiko besar. Oke, baik, dan terima kasih untuk Anda semuanya yang tetap setia menyatu bersama kami, Perompak. Torang tuntaskan sampai di sini untuk acara Malam Baku Dapa edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Oke, tanpa terasa torang so di bulan yang ke-10 ya. Nanti lama-lama bulan ke-11, bulan ke-12, tahu-tahu masuk tahun baru. Oke, sehat semuanya. Selamat menikmati malam hari ini, baik Anda yang beraktivitas, Anda yang segera beristirahat, atau mungkin yang masih dalam perjalanan. Selamat malam semuanya. Saya tetap setia nanti temani sampai jelang pukul 24 malam hari ini.

Ada beberapa lagu kita mau hadirkan yang sekaligus mengakhiri acara malam Baku Dapa sampai Baku Dapa lagi besok malam. Tentunya hanya bersama kami, Programa 4 RRI Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam,
1: perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Kami 1 Oktober 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Manado.

selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari puncak dikala terimalah salam kami. Sekali di udara kau di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

0: Nusantara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Ya, baik. Selamat pagi, sahabat. Selamat berjumpa lagi tadi program siar Nyur Melambai Pagi di kesempatan hari ini, hari Jumat, ya, lembaran yang kedua di bulan yang baru, bulan Oktober. Ya, kita sudah menapaki bulan yang baru, tak terasa meninggalkan bulan September, ya. Saudara, dan izinkan saya Stanley dari Bali Perangkat Siar yang akan menemani Anda di Nyur Melambai Pagi sampai pukul 10 nanti dengan program acara yang tersusun sebagai berikut. Dari jam 5 kita akan mulaikan Nyur Melambai Pagi dengan suguhan simeraman rohani, ya, hikmah pagi atau mutiara pagi, ya, saudara, sampai pukul 6. Lanjut dengan selut pagi, beragam informasi dan aneka informasi dari daerah Sulawesi Utara, ya, sampai pukul 6 sampai pukul 7, dilanjutkan dengan apa kata mereka. Dan nanti di jam 8 sampai jam 9 suara Kawanoa akan hadir mengisi pagi Anda dengan rubrik informasi seputar dunia kuliner dan juga destinasi wisata yang ada di daerah Sulawesi Utara. Kemudian lanjut dengan informasi seputar Nusantara Pagi. Di Nusantara Pagi jam 9 sampai jam 10. Oke, demikianlah rangkaian acara yang sudah kami susun, ya, untuk pagi hari ini. Kiranya acara-acara ini bisa menghantar suasana pagi hari Anda. Dan untuk itu tak lupa bersyukur Tuhan Yesus baik, masih menjaga memelihara kita, memberi nafas kepada kita, dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus sungguh baik untuk umatnya. Sebagai respon, kidung-kidung rohani sudah siap untuk saya hadirkan menemani suasana Anda di pagi hari ini, ya. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Pro4 RRI Manado.

1992 ya, lagu ini lengkap sudah ya saudaya, suasana pagi hari ini saudaya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan menemani Anda pagi hari ini.

pukul sementara sekarang sudah pukul 5:47 menit. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua.

0: Gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi DP pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok Mali, ya?
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa nyuntuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Etole, Masrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
4: 88,6 FM 11,88 AM

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, Materega Rutorang di program 4. Suara Budaya Kawanoa.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Etole, Materega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: menyala abangku.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Bakuan, bakuan tamang, eh, iya, namanya juga kan kita kan punya apa ya, punya keluarga. Ya kalau sudah menikah pasti punya tanggung jawab ya untuk menafkahi keluarga, ya memberi makan buat istri dan anak. Jadi kalau tidak mau bertanggung jawab jangan berani untuk menikah ya. Oke, sudah pukul 6 lebih 24 menit waktu di Perempat RRI Manado. Kita masih di Nyir Melambai Pagi dan kita sudah ada di Sulut Pagi. Dan ada informasi aktual yang bakal Stanley hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, sahabat budaya. Dan untuk sahabat budaya, kita ke perkiraan cuaca dulu hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 ya. Sahabat budaya, seperti informasi dari akun BMKG ya, sebenarnya ini rata-rata semua kecamatan di Manado ini cerah ya. Nah, informasi lengkapnya berikut ini saudara ya. Kota Manado ya. Saudara, untuk saat berita dibuat pada kemarin Kamis 1 Oktober 2026 sekitar jam 5.30 WITA. Menurut informasi dari Tribun ya, tampak langit Manado dari Jalan AA Maramis kantor Tribun ya, Kairagi 2 Kecamatan Mapanget Manado. Ya, ini untuk cuaca cerah. Itu ada di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sariu, Wania ya. Itu ya cerah cuacanya ya, cerah sih bagaimana ya, yang pasti tidak hujan, tapi kalau bilang apa berawan pasti ada ya, asap dari kebakaran-kebakaran yang terjadi ya. Sahabat budaya, kemudian di Mapanget sama ya, cerah. Maralayang juga cerah, Bunaken Kepulauan juga cerah ya. Nah, itu dia informasi perkiraan cuaca untuk Kota Manado. Dan sebenarnya mungkin bisa sama juga dengan daerah-daerah lain ya, di selain Kota Manado di daerah Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Iya, ini banyak informasi ini ya, di sini headlines-nya, sahabat budaya. Api di tempat pembuangan air Sumompo Manado mulai padam. Kabarnya asap masih kelihatan dari dalam tanah ya, sahabat budaya. Sahabat budaya, kebakaran di TPA Sumompo. Di TPA Sumompo Manado ini kabarnya mulai mereda dengan api yang sebagian besar telah padam, dan dari sejumlah titik masih mengeluarkan asap dari bawah timbunan sampah, sahabat budaya. Sehingga petugas ini terus melakukan pemadaman dan pemantauan. Sahabat budaya, masyarakat di sekitar lokasi dihimbau untuk tetap menggunakan masker karena asap dapat membahayakan kesehatan. Sahabat budaya, kondisi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sumompo Kota Manado Sulawesi Utara mulai menunjukkan perkembangan positif ya, pada Rabu 30 September 2026. Tepatnya di alamat TPA Sumompo, terletak di Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, berbatasan langsung dengan area Buhak, Kecamatan Mapanget. Jarak antara TPA Sumompo dan Bandara Internasional Samratulangi adalah 8 sampai 13 km. Api yang sebelumnya membakar kawasan TPA kini mulai padam, meski demikian sejumlah titik di lokasi masih terlihat mengeluarkan asap dari bawah permukaan tanah. Sahabat budaya, asap yang muncul saat ini disebut tidak lagi sebanyak dan setebal pada hari-hari sebelumnya, di mana petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan memastikan sisa-sisa api benar-benar padam.
Sahabat budaya, api sudah mulai padam namun di beberapa titik masih terlihat asap yang keluar dari bawah tanah. Demikian diungkapkan petugas pemadam di lokasi kepada Tribun Manado. Menurut petugas pemadam kebakaran, proses pemadaman ini masih terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api dari timbunan sampah. Sahabat budaya, petugas juga memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap di sejumlah titik, ya. Dan menurutnya pemadaman tetap dilakukan untuk mengatasi sisa-sisa api dan memastikan tidak ada lagi titik yang kembali terbakar. Dan menurutnya kondisi ini menunjukkan kebakaran di TPS Sumompo mulai mereda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski begitu, proses pendinginan dan pemantauan tetap diperlukan karena asap masih muncul dari sejumlah bagian timbunan sampah. Dan kami pun menghimbau agar kondisi sekitar lokasi tetap dipantau sampai seluruh titik api dinyatakan benar-benar padam. Tapi tetap masyarakat yang ada di lokasi harus menggunakan masker karena asapnya berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu dia informasi dari Sumompo, ya, dari TPA Sumompo, yang mana api di TPA Sumompo mulai padam meskipun asap masih kelihatan dari dalam tanah. Ya, indikasinya kalau asap masih ada itu berarti masih ada api, ya, meskipun sudah tidak besar. Ya, namanya juga sahabat budaya, sampah dengan bertahun-tahun, ya, yang tertimbun di TPA itu memang tidak sedikit, banyak sekali saudara yang saya tahu dari zaman saya SD itu jurang, ya, jurang di TPA itu jurang yang dalam, tapi sekarang itu jurangnya udah tertutup sampah. Nah, itu berarti banyak sekali sampah yang dimuat di situ. Nah, ketika terbakar pasti dia akan sampai ke dasar. Nah, mungkin itulah yang menjadikan kenapa sampai masih ada menyala, karena dia masih menyala sampai ke dalam, ya. Dan ini butuh penyiraman yang tidak sedikit, ya, membutuhkan air, ya, untuk menyiram agar sampah itu basah, tembus sampai ke dasar, ya, dan akhirnya bisa padam 100%. Kalau dia masih berasap itu berarti masih ada api, jadi wajarlah kalau petugas pemadam kebakaran masih memantau, ya, jangan sampai ada titik-titik api yang akan menyala lagi. Oke, baik, dan saudara, kita nanti ada informasi-informasi lainnya. Untuk itu jangan dulu kemana-mana, ya, tetap pantau terus Pro 4 RRI Manado.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

Baik, sebelum kita ke informasi selanjutnya, ini ada informasi dari Manado. Saudara remaja ngelem kerap kelihatan di pusat kota Manado. Akademisi Unima soroti peran orang tua dan pemerintah. Saudara fenomena penyalahgunaan lem di kalangan remaja di Manado dipicu oleh kegagalan beradaptasi dan perubahan serta minimnya pendampingan orang tua akibat tekanan ekonomi. Kawasan pasar yang ramai maupun sepi sering dimanfaatkan sebagai lokasi aman karena lemahnya kepedulian sosial lingkungan sekitar. Oleh karena itu diperlukan pendampingan keluarga, tindakan tegas pengelola pasar, serta operasi gabungan pemerintah dan kepolisian untuk menyelamatkan masa depan dan generasi muda. Ya, dan Sapa Budaya, informasi lengkapnya adalah fenomena remaja yang diduga melakukan aktivitas ngelem masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Manado Sulawesi Utara, di mana aktivitas tersebut kerap terlihat di sejumlah kawasan pusat kota termasuk area yang ramai dengan aktivitas masyarakat dan perdagangan. Sahabat Budaya, Akademisi Universitas Negeri Manado Unima, Meike Imbar menilai persoalan tersebut tidak hanya bisa dilihat sebagai kenakalan remaja, namun menurutnya masa remaja merupakan periode yang penuh perubahan baik secara fisik, psikis maupun lingkungan sosial. Dikatakan Meike pada hari Kamis 1 Oktober 2026 malam via WhatsApp, dalam kondisi ini ada remaja pemuda yang mampu mengatasi beradaptasi dan perubahan, namun ada juga yang gagal. Mereka yang gagal inilah yang kemudian melarikan diri ke hal-hal negatif, antara lain ngelem. Demikian dikatakan Meike. Meike pun mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang memiliki tanggung jawab dalam mendampingi remaja menghadapi berbagai persoalan dalam masa pertumbuhan. Orang tua menurutnya sepatutnya lah menjadi mitra bagi anak dalam menghadapi dinamika kehidupan. Namun tekanan ekonomi bisa membuat sebagian orang tua lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga. Khususnya tekanan kehidupan ekonomi mendorong orang tua lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan fisik dan mengabaikan terhadap peran mereka mendampingi anak-anak remaja pemudanya. Kondisi tersebutlah, lanjut Meike, berpotensi membuat remaja semakin jauh, terlibat dalam perilaku menyimpang yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Karena itulah, ia menilai pemberdayaan orang tua menjadi salah satu langkah penting untuk membantu dalam menarik remaja kembali lagi ke lingkungan dan perilaku yang lebih baik. Hanya jika jeratan ngelem sudah sangat kuat mengikat, maka pihak kepolisian perlulah bertindak. Saudara dosen Unima ini juga menyoroti kawasan pasar yang menurutnya dapat menjadi lokasi yang dianggap aman oleh remaja untuk melakukan aktivitas tersebut. Suasana pasar yang ramai dengan aktivitas jual beli dinilai membuat aktivitas individu lebih sulit diperhatikan. Mereka juga menjelaskan area pasar menjadi tempat yang dianggap aman untuk melakukan kegiatan ngelem karena suasana ramai dan kesibukan jual beli membuat warga tidak lagi saling peduli. Dan sahabat budaya, menurut Meike yang juga pengamat sosial Sulut, kondisi berbeda dapat terjadi setelah aktivitas perdagangan berakhir. Saat pasar mulai sepi, kondisi tersebut justru dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk melakukan aktivitas tanpa banyak diketahui masyarakat. Karena itulah, sahabat budaya mendorong adanya langkah bersama antara pemerintah, aparat keamanan, pengelola pasar, dan masyarakat. Dan dia pun mengatakan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bersama aparat kepolisian perlu melakukan inspeksi mendadak untuk menyelamatkan para generasi muda ini. Mereka pun meminta pengelola pasar lebih tegas apabila menemukan remaja yang melakukan aktivitas ngelem di kawasan pasar. Mereka menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan tindakan sesaat, tapi membutuhkan pendampingan terhadap remaja dan penguatan kembali peran keluarga. Mereka pun menyoroti apa yang disebutnya sebagai pembiaran terhadap fenomena tersebut. Menurutnya hanya saja sejauh yang terpantau,
Sepertinya remaja pemuda yang demikian telah dibiarkan. Pembiaran ini menunjukkan ikatan sosial di antara warga, masyarakat, serta pemerintah semakin lemah. Mereka menegaskan persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena menyangkut masa depan generasi muda. Pembiaran membuat kita kehilangan generasi yang diharapkan mampu mengembangkan diri dan lingkungannya. Pembiaran akan merugikan keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Ya, jadi sahabat budaya, masalah remaja ya, dalam hal ini remaja yang mungkin sahabat budaya kita tahu bahwa memang masa labil-labil mereka ya. Jadi ketika mereka sulit mendapatkan identitas diri mereka, mereka melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti ngelem ya, istilahnya dulu ehabon ya. Nah itu dia saudara. Jadi bagaimana dari berbagai pihak, orang tua, pemerintah ya, dan seluruh stakeholder, kita bisa memberikan tindakan penyelamatan para generasi muda, dalam ini remaja kita, agar terhindar dari masalah-masalah ini ya. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, marilah tetap bersama RRI4. Saya masih akan kembali dengan apa kata mereka di jam 7 sampai jam 8 ya. Oke, sahabat budaya, tetap di Pro 4.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah.

0: yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Di tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting. Bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Baik, terima kasih sahabat budaya ya yang masih mendengarkan RFO 4 di pagi hari ini ya. Dan sekarang pukul 7 lebih 48 menit waktu di Perempat RRI Manado. Dan selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi sedang sibuk di rumahnya, ibu-ibu mungkin lagi masak ya, atau mungkin lagi nyuci atau lagi beres-beres rumah ya. Semoga segala tugas pekerjaan berjalan dengan segala baik dan lancar ya. Cuma untuk bapak kepala rumah tangga yang saat ini sibuk di rumah ya, sambil bantu-bantu istri, atau mungkin saat ini sudah siap-siap mau ke tempat kerja ya. Oke, selamat mempersiapkan segala sesuatu biar tidak ada yang tercecer ya. Ya, mungkin saudaya kalau boleh dibuat catatan-catatan apa aja yang akan dibawa nanti ke tempat kerja ya. Mulai dari ATK, alat tulis kantor, atau tugas-tugas ya, laptopnya mungkin ada belum di charger ya, di charge dulu ya dari malam ya, biar apa ya, kan laptop itu bisa dibawa kemana-mana ya, tidak harus di kantor ya, bisa di saat lagi di tempat kerja ya, di apa, di tempat kantin atau di mana, atau mungkin lagi berada di satu tempat dan kebetulan ingin memeriksa pekerjaan, agenda kerja dan lain-lain, tinggal dibuka ya. Oke, dan saudaya untuk apa kata mereka yang mungkin punya keluhan-keluhan, hal yang ingin disampaikan mengenai informasi-informasi yang berhubungan dengan penyampaian tadi di di Sulut Pagi, berita-berita yang menyangkut kebakaran ya, atau masalah sampah, masalah-masalah fasilitas umum yang mungkin perlu diperbaiki ya, sudah ada yang rusak, masalah air dan lain-lain saudara, ini menjadi masalah kita bersama. Oke, biarlah kita mencari solusi apabila terjadi hal-hal yang tidak nyaman di tempat tinggal kita ya, masalah kamtipnas, keamanan dan lain-lain. Ya, silakan Anda keluhkan saja di acara ini lewat WhatsApp 0853-4240-928. Siapa tahu akan dapat jalan keluar ya. Oke, dan mengenai sampah ya, sampah ini tidak habis-habisnya. Sampah ini menjadi apa ya? Boleh dibilang jadi makanan hari-hari ini kita lihat. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan, itu saja ya. Biar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah misalnya kalau saat hujan bisa jadi banjir. Kalau membuang sampah sembarangan juga bisa, kalau sampah kering terus ada yang buang puntung bisa jadi terbakar dan lain-lain saudaya. Dan apalagi ya. Ya pokoknya masalah apapun yang ingin Anda sampaikan di apa kata mereka, silakan. Saya lagi-lagi membuka WhatsApp, silakan Anda kirim saja, nanti saya bacakan permasalahannya apa dan kita bisa cari solusinya sesuai dengan bidang masing-masing ya, stakeholder. Misalnya masalah kebersihan ya, mungkin dari stakeholder dinas kebersihan ya. Masalah kebakaran damkar ya, para pemadam kebakaran yang memang siap siaga 1x24 jam sahabat budaya ya. Jadi ketika kita ada terjadi kebakaran langsung kita hubungi di nomor-nomor yang sudah dibagi-bagikan di setiap media sosial, ada itu saya lihat ya, saat ada postingan di situ ada yang memposting nomor-nomor yang bisa dihubungi dari dinas damkar sesuai dengan wilayah masing-masing. Oke, baik saudara, kita masih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado.
1: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, klepper tart berasal dari dua kata, klepper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah klepper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, klepper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah klepper tart.

0: Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.